0: catokan cantik. Habis ini aku fresh care.
1: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Kita lagi menyapa teman-teman yang ada di live TikToknya Delta FM.
0: Iya nih, ramai sekali ya. Selamat pagi Ma Edon yang udah gabung lagi. Ada Angkasa Sibarani.
1: Hai.
0: Selamat pagi juga, terima kasih sudah follow kita.
1: Good morning Krio.
0: Iya, yang minta rekomendasi sarapan pagi yang gak pasaran kayak nasi uduk. Gue bilang tadi langsung pecel lele.
1: Nah, jangan, lu stop di situ. Bukan pecel lele.
0: Apa?
1: Tumpeng. Hanya di live TikTok Kak Ovi catokan.
0: Mm-mm.
1: Emang iya Vi?
0: Iya.
1: Oh.
0: Kebetulan aja sih lagi live terus aku catok.
1: Gini, gitu, tadi guys. Pagi ini konteks ya good friend ya. Tadi pagi kan memang sebenarnya Ovi itu selalu ninggalin catokannya di sini.
0: Mm-mm.
1: Di kantor. Mm-mm. Terus dia udahlah ninggalin catokan dan gua tahu memang tempatnya di mana gitu.
0: Yeah.
1: Pas saya ngeliat belakang, catokan gue kemana? Gak ada. Itu di situ ada kotaknya. Lihat kotaknya doang. Hah, di mana? Maksud gue ketemu Andin kayak gini, kayak gitu. Dengan rambut jarjitnya itu.
0: Terus ternyata dia kayak cuma jatuh dikit. Anyway.
1: Terima kasih banyak Sulastri yang ngasih info katanya ke ke daerah Cikarang macet, hati-hati di jalan sambil terus muterin lagu-lagu enak. Tadi tuh sempat muterin lagunya Adele, Rolling in the Deep.
0: Mm-mm.
1: Ada yang hadir di live TikTok bilang, udah lama banget gak dengerin lagunya Adele ini.
0: Iya, dan udah lama juga gak mendengar kabar terbaru dari Adele. Kayaknya hidupnya dia tuh aman-aman tentram aja, tapi baru-baru ini ada satu artikel yang langsung mengabarkan kalau Adele itu tuh katanya lagi menjalani kuliah sastra Inggrisnya di masa hiatus dia bernyanyi.
1: Mm-mm.
0: Demi apa sih? Karena dia kan pengen banget tuh kayaknya jadi guru.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia tuh menggapai mimpi ini untuk bisa menjadi guru bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya keinginannya itu kan udah pernah dibilang kan sama Adele sendiri dari lama. Jadi setelah lulus dari Brit School di 2006, dia tuh dapat kesempatan melanjutkan kuliah di Liverpool University. Tapi milih nolak karena ya emang
1: ada
0: dia kan ada kontrak rekaman kan gitu.
1: Betul.
0: Padahal Liverpool lagi bagus loh mainnya.
1: Lo diem ya, ini universitas bukan klub bola. Stop.
0: Sorry, aku anak MU.
1: Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang pendidikan, ya lagi dikerjain sama Adele tuh secara daring sekarang. Dan ya menurut gue sih keren ya, ketika lo lagi hiatus, terus lo melakukan hal-hal yang cukup produktif untuk diri lo sendiri. Dan buat kita si dewasa muda kan pasti adalah momen-momen atau mungkin pernah ngelakuin sesuatu. Kita tuh pengen sebenarnya untuk bisa itu karena satu hal tertentu, karena tujuan tertentu akhirnya lo ngelakuin itu.
0: Pokoknya lo kayak mengupayakan segala macam cara untuk bisa menggapai itu atau bisa itu gitu kan.
1: Bisa ngelakuin itu.
0: Oke. Gue pernah lagi Nar.
1: Oke, ini konteks ke good friend lagi ya, biar biar lebih clear.
0: Oh iya, boleh.
1: Jadi bentukannya itu adalah yang mau kita tanyain ke good friend, ada nggak sih sesuatu yang memang lo akhirnya lakuin untuk bisa menggapai itu atau untuk bisa ngelakuin hal tersebut?
0: Yes, contoh nih ya, ini contoh aja contoh dari gue. Gue waktu itu pengen banget bisa yoga. Karena gue benar-benar kayak ngerasa, olahraga ini kayaknya gue cocok, gue suka.
1: Oke.
0: Tapi gue nggak bisa.
1: Oke.
0: Nah, apa yang gue lakuin supaya gue bisa yoga? Gue langsung membership 6 bulan di tempat yoga.
1: Oke.
0: Yang memang udah kayak si instrukturnya certified gitu. Jadi dia bisa ngajarin gue dari nol. Dan karena gue udah bayar 6 bulan, gak mungkin gue mau rugi dong.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi akhirnya gue jalani selama 6 bulan, akhirnya gue bisa yoga walaupun tipis-tipis.
1: Sampai akhirnya salah satu masseuse-nya Ovi bilang kayaknya, aduh Mbak Ovi walaupun begini ini lentur juga ya.
0: Yeah, alhamdulillah ya, karena yoga itu ya. Makasih Mas Yoga.
1: Bukan Mas Yoga dong.
0: Bukan ya.
1: Bukan dong.
0: Sorry.
1: Ini ditunggu ya buat teman-teman yang mungkin mau ikutan bercerita. Kayak lo pengen bisa ngelakuin sesuatu, akhirnya lo mengupayakan.
0: Yes.
1: Untuk bisa melakukan itu.
0: Nah, coba cerita usaha lo apa dan lo mau bisa apa gitu kan. Sekaligus juga mau sapa, ini ada dari Timika sudah hadir, Naide Kuljo.
1: Selamat pagi juga Hendrix. Buat teman-teman yang mau ikutan bercerita bisa ke wawanya kita 0811-887-8991 atau bisa mampir ke live TikToknya Delta FM ya. Ditunggu ceritanya.

0: Astriofi.
1: Danar Gumilang.
0: Aduh, pengen liburan, Devi.
1: Liburan? Wah, pas banget tuh. Karena kan lo bisa liburannya pas lagi long weekend gak sih?
0: Iya gitu sih.
1: Pas lagi 17-an ini kan?
0: Terus juga kayak mau staycation. Gue tuh kemarin sempat ngeliat, Vi. Ada Grande Pajajaran Hotel Bogor.
1: Oh.
0: Ada promo, Vi.
1: Ah, promonya apa?
0: Promo Merdeka Staycation.
1: Wih.
0: Lo tau gak harganya?
1: Harganya berapa?
0: Mulai dari Rp610.000 per malam. Udah termasuk sarapan untuk dua orang.
1: Ih, seru banget.
0: Seru kan? Nih, lo liat deh.
1: Nah.
0: Makin lengkap gak tuh?
1: Wow banget.
0: Ya kan?
1: Jadi liburan kita tuh bisa makin lengkap karena ada movie time-nya. Ada city tour naik Uncal bus juga. Ada kids cooking class.
0: Seru
1: banget kalau ngajak anak kan. Ada juga voucher diskon ke berbagai destinasi wisata yang ada di Bogor. Pas tuh kalau kita mau staycation di Bogor.
0: Buat lo nih, buat gue juga yang punya impian dari dulu gak pernah naik Panjat Pinang gitu ya. Gue bisa nih ikutan ini nih.
1: Kenapa emang ya?
0: Karena setiap kita beli paket nih, ada bonus untuk ikut satu kali Panjat Pinang Mini. Seru ya. Tentunya ragam hadiah hadir di sini. Sampai grand prize voucher nginep di Grande Pajajaran Hotel Bogor, Vi.
1: Betul banget, makanya langsung aja reservasi untuk menginap bersama di Grande Pajajaran Hotel Bogor. Langsung aja reservasinya di 0853-7008-0017. Atau cek aja promo lengkapnya di Instagram @ Grande Pajajaran Hotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung kota Bogor.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenan.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trenan.

0: Delta FM Hits Terenak setahun kemarin dari Kahitna. Baru saja kita kumandangkan di jam kedua Delta FM Hits Terenak.
1: Kita sambil mengudap tahu yang dibeli sama Danar.
0: Tahu bakso.
1: Tahu bakso, tapi digoreng, Nar. Jadi gue agak masih bisa makan nih. Kalau yang lo yang rebus tuh agak bingung. Gue gimana sih nih dikukus. Tapi Widi Bayu sampai bilang gini, wah gesture makannya bikin lapar, izin cari salapan dulu ya, kata dia.
0: Iya, teman-teman Trans TV yuk, lagi butuh host yuk. Kita berdua bisa loh bikin lapar orang-orang yuk. Anyway, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Ovi Danar masih seseruan muterin lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Mm-mm. Dan kita pun juga lagi ngajakin lo untuk cerita. Ada gak sih momen dimana lo tuh pingin menuju sesuatu sampai akhirnya lo ngelakuin hal-hal yang bisa pursuing your dream, pursuing your goal. Kalau gue tadi sebenarnya cerita di sosmednya Delta FM. Mungkin memang karena gak tahu ya, gue ngerasa perjalanan gue hidup tuh happy go lucky semua, Vi. Yang ada di depan dijalanin deh. Sampai di momen beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, gue memang ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa traveling keliling Eropa. Gue kayak gue ke Paris. Tapi noticing gue mau ke Paris, gue langsung mikir gini, setahu gue di Paris itu tuh orang-orangnya agak lumayan gak mau melayani orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Zaman dulu Duolingo belum seperti sekarang nih, bisa lo mainin kan ya. Gue les tuh di IVI.
1: Oh iya.
0: Gue les di IVI sama Aang Poangde, di situ gue liar.
1: Bonjour.
0: Safa biar, merci, merci beaucoup gitu
1: merci,
0: kan ya.
1: Merci,
0: udahlah sampai Aang Poangde, abis itu gak gue lanjut.
1: Oke.
0: Nyesel sih sebenarnya, pingin gue lanjut lagi, cuma kayak pusing kayak.
1: Ya, lo harus punya keinginan untuk ke Paris lagi supaya lo belajar lagi.
0: Aduh ya, agak lumayan mahal ya. Anyway, ini ada apoteker Umi Setiani sih tadi ikutan bercerita tuh, Vi.
1: Iya, benar banget. Jadi Umi ini mau jadi dosen. Terpaksa dia ambil kuliah S2 karena kan kalau ngajar di Indonesia kan minimal S2 kan untuk ngajar S1.
0: Betul.
1: Sambil kerja, sambil S2, sambil urus 2 bocil. Mantap.
0: Luar biasa memang, luar biasa.
1: Terus
0: ini
1: ada beberapa juga yang mau request lagu juga nih di sini. Boleh, ada Widi Bayu minta The Course.
0: The Course sudah kita putar tadi sebelumnya.
1: Ada Ricky Bay minta Savage Garden. Gitu.
0: Ini sebentar, gue coba ngecek-ngecek juga nih karena lebih banyak teman-teman yang ngirimin voice note sebenarnya ke wawanya kita. Kita pengen puterin tapi takutnya nggak relate dengan obrolan kita nih karena memang agak di jam 7 tadi.
1: Iya benar-benar. Tapi itu Kevin jam setengah 7, setengah
0: 8. Sebentar, kita coba putar ya.
1: Bismillah ya, bismillah ya.
0: Gue sebenarnya agak lumayan bismillah nih kalau misalnya Kevin yang ngirim voice note.
1: Iya.
0: Yaudah, kita coba ya, bismillah ya.
1: Kevin, lo jangan ngecewain gue ya, Vin.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dan Arofi, gue mau cerita dikit dong. Ini soal impian pencapaian.
1: Pas nih masuk nih. Nih ke tema nih.
2: Jadi dulu itu gue tuh dari apa ya, dari kayak awal-awal gue udah tamat sekolah. Itu tuh gue tuh udah pengen punya kepikiran kayak punya mobil gitu. Mobil sendiri gitu, mobil pribadi, mobil sendiri gitu kan. Tapi gue gak bisa kalau untuk minta ke orang tua gue, gitu, karena bukan tipikal gue dan bukan tipikal keluarga gue juga yang kayak tipikal anaknya minta pengen ini pengen itu terus minta ke orang tua, apalagi itu sebuah mobil ya, menurut gue agak sedikit aneh lah. Jadi mau
1: berlebihan ya,
2: gue harus berusaha, gue harus berjuang. Kayak gitu. Karena gue kerja berapa tahun gue kerja, gue sisihin sedikit demi sedikit.
1: Keren.
2: Gitu ya kan. Nah, dan bagusnya itu gue tuh suka menabung gitu loh. Gue tuh pintar untuk mematikan uang gitu. Maksudnya menyisihkannya terus gue anggap uang mati aja udah gitu. Masih untung banget gue punya sifat dan tabiat kayak gitu loh. Beruntungnya gue sampai di mana gue tuh terus kerja, terus nabung, terus nyisihin gitu ya kan. Dan di beberapa waktu lalu gue ada kerja di salah satu sales marketing mobil. Ya kalian mungkin tahu lah ya, pernah waktu itu sepintas itu gue di situ dapat rejeki karena gue habis dari ngejual mobil gitu loh.
0: Mungkin
2: Tuhan itu melihat perjuangan gue gitu kali ya kan. Terus gue dikasih rejeki tuh, bener-bener rejeki banget. Gue habis ngejual mobil, mobilnya lumayan gede lagi. Itu nanti gue ketik aja ya mobilnya apa.
1: Okay.
2: Terus akhirnya gue dapet bonus. Dan bonus itu gue gabungin. Alhamdulillah banget gue bisa DP buat mobil yang gue pakai sekarang. Meskipun gue dapetnya dengan cara cicilan, ya, terus setidaknya gue bisa DP-nya agak lumayan gede, jadi cicilan gue agak sedikit kecil lah.
1: Ya.
2: Ya, biasanya kayak gitu. Dan sekarang tuh gue tinggal ngejalanin aja, jadi gue tetap istiqomah sambil memperjuangin dan menjalanin apa yang mau gue capai selanjutnya kayak gitu. Gue yakin banget sih setiap orang jika punya keinginan dan punya pencapaian kayak keinginan dan ingin wujudin pencapaiannya, kalau dia berusaha, dia berdoa, pasti bisa.
0: Semangat
2: buat kalian atau buat semuanya deh yang ada rasa-rasa pengen mencapai sesuatu, selalu semangat terus.
1: Siap.
0: Biasa. Amin.
1: Terima kasih Kevin.
0: Ini sebenarnya dilanjutan lagi dari Kevin.
1: Panjang banget sih.
0: Mayan.
2: Gua jual mobil Hyundai
1: ke
2: Santa Fe dan
0: orang
2: belinya juga kredit, dan itu bonus gue lumayan.
0: Best. Warga-warga Hyundai ternyata.
1: Tapi best lo belinya banget. Mereknya beda.
0: Sabar, tenangin di situ. Lo boleh gak usah aja.
1: Yang penting bosnya nggak tahu. Yang penting bosnya nggak tahu.
0: Nah, namanya Kevin. Ini ada yang cerita juga di sini, namanya Nisa.
1: Hai Nisa.
0: Selamat pagi Dana Rofi. Untuk usaha, pengen banget usaha masakan Jawa Tengah Bumi Ayu. Nah, tapi pertanyaannya Nis, ini kamu tuh pengen punya usaha masakan Jawa, apakah kamu tuh akhirnya belajar untuk masakan yang memang ada di Bumi Ayu itu tuh kayak mendedikasikan waktu kamu untuk belajar ke situ kah atau gimana? Itu tuh sebenarnya pingin tahu semangatnya tuh gimana ke situ. Sebenarnya ini ada beberapa lagi yang hadir di live TikToknya Delta FM. Cuma kita pingin ngajakin teman-teman yang lain yang ingin ikutan bercerita boleh banget ke sini.
1: Betul.
0: Apa sih yang lagi dibahas sama kita berdua?
1: Jadi yang lagi dibahas sama kita itu adalah kalau Adele kan lagi menjalani kuliah bahasa Inggrisnya ya. Kuliah ya? Ya pokoknya kuliah. Kuliah karena dia pengen jadi guru. Seperti itu. Jadi karena dia pengen jadi guru, dia kuliah lagi gitu kan. Hiatus dulu dari karirnya. Nah, kalau kita enggak usah deh bercita-cita jadi guru gitu misalnya, tapi mungkin lo ada keinginan apa, pengen bisa apa, terus akhirnya lo jadi berusaha untuk ngelakuin itu. Contoh kayak gue nih, waktu pas gue SMP, gue tuh pengen banget fit in ke tongkrongan cowok-cowok teman-teman gue nih.
0: Oke.
1: Cara gue untuk masuk itu tentunya harus dengan bisa main gitar.
0: Nah,
1: gimana caranya gue untuk bisa main gitar? Gue beli MBS sebanyak-banyaknya, sampai yang kayak udah 2 bulan 3 bulan yang lalu tuh biar murah MBS-nya. Terus gue jajarin, gue belajar bener-bener kunci-kunci dasar sampai akhirnya gue bisa main gitar dan gue bisa main di tongkrongan gitu. Jadi kayak bisa simple lah, gak usah yang harus kayak edukasi gitu.
0: Gue juga jadi kepikiran sih, awal pertama kali gue siaran radio, gue tuh gak segitunya hangout banget, Vi. Gue kan siaran di radio Your Lifestyle and Entertainment Station pada masanya ya. Itu kan wah ini dan segala macam. Sedangkan gue si anak kampus yang ini gimana ya apa segala macam. Gue belum begitu melihat dunia gemerlapnya Jakarta pada masanya. Sampai akhirnya tuh gue baca majalah-majalah dan gue beli majalah-majalah dan gue baca di situ. Jadi kayak gue, misalnya kayak gue ngelihat majalah Hai juga atau enggak majalah-majalah kayak Monocle. Gue waktu itu sampai kayak menyisikan uang untuk beli majalah Monocle. Harganya mahal banget, sampai sekarang pun juga menurut gue mahal majalah ini gitu. Gue beli Monocle untuk tahu, oh ternyata di dunia tuh begini dan segala macamnya.
1: Jadi demi lo tahu tentang lifestyle yang ada di luar sana, lo rela tuh ya untuk beli si majalah-majalah itu ya.
0: Karena pada masanya kan di internet itu tuh belum segitunya banget kan seperti sekarang, zaman-zaman kita kuliah.
1: Betul.
0: Jadi tuh gue belajarnya tuh kayak beli lewat majalah, beli Men's apa namanya Esquire, beli Monocle mahal.
1: Tapi kalau lo ada nggak yang lo lakuin untuk bisa sama sesuatu sampai lo akhirnya beli atau lo ngelakuin hal tersebut, silakan boleh di share di sini, boleh masuk ke live TikToknya @deltafm, nanti juga kita akan ada Andi.
0: Yes. 0811-8878-991 itu nomor wawanya kita. Silakan diceritain apa sih yang lo lakuin nih good friend.

0: Kalau Lenny kan adalah singkatan dari Los Angeles dan juga New York. Kalau Love singkatan juga gak kira-kira?
1: Iya gak ya?
0: Los Angeles Ultraviolet. Lo diam ya.
1: Lu atuh.

0: makanya pakai sunscreen dong.
1: Hey, selamat pagi buat good friend yang baru bergabung. Masih ada Ovi dan juga Danar. Mm-hmm. Kita nanti di jam ketiga akan ada Mbak Andin ngobrol-ngobrol sama kita.
0: Yes.
1: Tapi sebelum kita ngobrol sama Andin, mm-mm, kita lagi bertanya nih ke teman-teman. Tadi tuh sebenarnya Mas Davi itu tuh lebih secara kompak. Boleh naikin ke atas, Mbak?
0: Boleh. Izin.
1: Boleh bantu saya, Mbak, naikin ke atas. Mas Davi tuh bantu kita tuh kayak untuk mempersingkat pengorbanan yang kita lakuin untuk ngewujudin sesuatu. Sebenarnya bisa ngewujudin sesuatu atau menuju ke apa yang menjadi goal dan juga keinginan kita. Mm-mm. Tadi Ovi bilang mungkin ibaratnya tongkrongan, pengen fit into some circle, akhirnya dia belajar main gitar.
0: Main gitar.
1: Gue biar bisa relate dengan pekerjaan gue, which siaran pada masa awal gue siaran, gue mencoba untuk bisa relate dengan kehidupan hingar-bingar Jakarta atau mungkin
0: gegap gempita.
1: Selain gegap gempitanya itu tuh adalah tahu di luaran tuh seperti apa dengan beli majalah-majalah yang menurut gue high end pada masanya. Karena di masa-masa kita awal mula kerja, lu baru lulus kuliah untuk beli majalah semahal itu tuh kayak agak gimana gitu ya. Ini ada Eka yang ikutan bercerita, Vi, di WhatsAppnya Delta FM.
0: Iya, halo Eka. Eka cerita katanya dia tuh memang lahir dari orang tua yang kurang mampu. Tapi niat aku adalah punya pendidikan tinggi, kerja mapan, dan semua yang mau dibeli tuh bisa dibeli gitu. Terus akhirnya dia kuliah dari estafet dari D1, kerja lanjut D3, sambil kerja lanjut S1, dan punya anak akhirnya lulus S1. Menuju usia mulai matang barulah lanjut S2 sambil kerja, urus satu anak. Dan
1: Alhamdulillah lulusnya
0: tahun 2017. Saat ini lagi persiapan buat limit S3 dengan urus anak 3.
1: Luar biasa.
0: Dan anak pertama aku lagi kuliah S1 di Undip juga. Wow.
1: Jurusan HI.
0: Keren.
1: Tetap semangat menuju S3, pasti bisa. Aku yakin bisa. Karena aku berusaha. Aku pasti bisa. Lagu siapa itu ya?
0: Lu pasti bisa, diem sinar.
1: Itu lagu siapa ya?
0: Bisa.
1: Tasya, bukan. Aku bisa, aku pasti bisa, karena aku berbiasa. Allahu Akbar, please bantu gue. Itu dulu lagu anak kecil, anak-anak kok. Bukan Tasya, setahu gue. Joshua.
0: Bukan.
1: Hah?
0: Saski.
1: Saskia Giovanni, bukan juga. Gita Gutawa, bukan. Lagu anak-anak waktu itu. Aduh ya Allah. Oke, lanjut.
0: Ya, lanjut. Ada siapa lagi tuh? Ada yang kirim voice note?
1: Ini sebentar, ada Denny yang ikutan bercerita. Coba kita hadirkan voice note-nya. Selamat pagi.
2: Halo pagi, OVN Danar. Kalau aku sih dulu belajar bikin liquid. Dan akhirnya bisa, terjual sampai saat ini. Itu sih kalau gua mah. Gue belajar caranya biar tahu gimana caranya biar bisa enak rasanya, terus packingnya seperti apa, jualnya seperti apa, dan akhirnya berhasil.
1: Best. Wow.
2: Semangat buat teman-teman yang lain.
1: Luar biasa. Denny, berarti memang liquid ini ya, buat teman-teman yang buat isi ulang gitu ya, refillnya ya. Best. Ini mudah-mudahan dilancarkan pekerjaannya, Denny ya. Ini pun juga ada teman kita yang rame nih ngirimin voice note. Coba kita hadirkan dulu nih teman kita yang satu ini.
3: Halo Om Dana sama Mbak Ovi.
0: Iya.
3: Mau dikit cerita ini.
1: Selamat pagi, Mas.
3: Aku tuh nikah sama cewek yang nggak tahu kalau keluarganya itu basicnya pegawai negeri semua gitu kan. Nah, sementara aku waktu itu cuman sales material building. Waktu awal nikah tuh ya happy aja, cuman satu ketika mertua bilang, "Mas, kamu tuh kok nggak bisa jadi PNS toh, wong silsilah keluarga nih istrimu aja."
1: Sebentar, tiba-tiba ini reload. Mohon maaf lahir dan batin.
0: WhatsApp-nya langsung error.
1: Tiba-tiba kayak halo WhatsApp, yuk bigut dugut yuk bigut.
0: Sambil kita reload lagi. Tadi tuh lagunya yang nyanyi Avi Junior.
1: Avi Junior.
0: Iya, gue
1: oh,
0: cari.
1: Oh iya, oke. Okay. Betty
0: aku
1: ya.
0: Aku bisa jujur.
1: Jadi sampai mana ya, Mas? Bentar, Mas, sebentar, Mas.
0: Kita lanjutin lagi.
1: Oke. Okay.
3: Tahu-tahu dapat istri yang udah punya rumah, gini-gini.
0: Wow.
3: Ya, itu kan aku juga agak tersinggung. Terus dari saat itu, dari kerjaanku yang sekarang, tak tekuni terus sampai sekarang posisi jadi leader. Energi yang jauh lebih tinggi dari kakaknya yang PNS sudah lama itu.
1: Wih, tanpa mengurangi rasa hormat.
3: Dan alhamdulillah sekarang sih sudah bisa beli rumah sendiri.
1: Langsung
3: pindah ke rumah sendiri juga, walaupun masih nyicil gitu kan. Tapi ya lumayan lah, udah jalan 5 tahun lebih, bentar lagi cicilan lunas. Tapi ya tetap aja, sampai sekarang selama belum jadi PNS masih diungkit-ungkit.
1: Iya, aduh sabar ya Mas ya. Aduh.
0: Ya apa-apa banget Mas. Aku juga merasakan kok di rumah ya. Papaku memang pengen banget aku jadi.
1: Sampai sekarang Vi?
0: Iya sih sebenarnya.
1: Lah kan? Kayak,
0: aduh kenapa sih kamu nggak masuk
1: oh,
0: ini?
1: Oh, menyesali kenapa lo masih belum Mas nggak ngikutin keinginan bokap ya. Oke.
0: Okay. Anyway, mau menyapa juga untuk yang sudah bergabung di sini. Ada banyak yang mau cerita. Ada Ilham juga nih udah gabung.
1: Good morning Ilham Makalalak.
0: Iya, pagi bes.
1: Gua masih nungguin makanan lo untuk nyampe di sini ya, Ham ya. Lo stop di situ, gue tungguin makanan lo. Cek itu tetap. Ada Feby juga yang ngirim voice note TV.
0: Iya,
1: kita puterin sekarang atau nanti nih?
0: Nanti dia satu lagu dulu ya.
1: Kita satu lagu dulu ya. Kak Feby, nanti kita hadirkan voice note-nya buat teman-teman pun juga yang mau ikutan bercerita.
0: Boleh dong.
1: Usaha untuk menggapai sesuatu. Menuju apa yang menjadi tujuan lo. Sampai akhirnya ya mungkin bisa tercapai atau mungkin sekarang sedang diusahakan. Silakan di-share ke 0811 8878991.
0: Boleh banget. Atau langsung masuk aja ke live TikTok kita di @deltaf.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gejayan yang mengarah ke Ring Road Utara terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Stitches.
1: Ini adalah mainan jahit-jahitan. Stitches. Selamat pagi, good friend.
0: Kita masih barengan sama lo nih. Ada Good Mood Club kembali hadir ya. Ada Ovi, ada Danar. Sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti kita bakalan kedatangan Andi.
1: Yes, luar biasa
0: ya.
1: Gue tuh tadi cerita di apa namanya di sini kayak ada satu lagunya Mbak Andin sama Discoria dan Lele Mendino. Gue tuh suka banget.
0: Iya.
1: Terus keluarin lagu baru dari yang akan kita obrol nanti pun juga enak gitu lagunya.
0: Iya, benar banget. Yang penasaran
1: apa
0: sama
1: Chess,
0: lagunya.
1: Apa Chess? Apa Chester? Chester apa Chess?
2: Sambil ngetes mic biasa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau gue sih Gemintang sih udah.
0: Oh iya sih. Iya, gue juga sih.
1: Gemintang
0: hatiku
1: asik
0: mengucap kata merindu kamu laksana nya termanis nuansa.
1: Sama satu lagi sih menurut gue yang enak.
0: Encik

0: stop ya, geng ya. Arisan ya.
1: Kita bikin
0: pakai gedung-gedung.
1: Kita bikin ini aja, Lingua Junior.
0: Stop. Aduh, di situ CS.
2: Lu stop di situ. Gua males lu jadi adik gua.
0: Kak Amara sama Mas Pras kayak lo stop di situ gak? Ini sebenarnya kita lagi ngebahas tentang topik-topik yang lagi kita obrolin tadi.
2: Sambil nungguin Andin ya.
0: Jadi, membahas.
2: Stop ya. Jadi kita tuh lagi ngebahas apa sih mungkin hal-hal yang pernah lo lakuin untuk pursue sesuatu gitu. Kayak misalnya lo punya goals.
0: Pursue itu tuh bukan yang warna putih, bisa dibagi tiga gitu ya.
2: Tisu.
0: Oh sorry.
2: Bisa dibagi tiga tuh apa ya?
0: Oh, ada
2: buat
0: sekarang
2: ngelap aja gitu udah selesai.
0: Triapply. Tembok setipis persu.
2: Tisu. Latur nar. Nah ini ada yang udah cerita di sini. Boleh yuk kita dengerin aja yuk. Gue mau makan kebab nih.
0: Selamat pagi.
3: Sekarang aku lagi punya mimpi. Jadi itu ceritanya pengen.
0: Bentar. Harusnya dari sini gue puter ya. Bentar ya.
3: Halo Nena Rofi.
2: Hai.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Aku Feby.
2: Iya Feby.
3: Nah mau cerita juga nih. Dulu beberapa tahun yang lalu aku tuh pernah disuruh jadi admin medsos di kantor.
2: Oke.
3: Zaman dulu tuh medsos kita kan masih banyak kata-kata gimana gitu ya. Nah, aku tuh ngerasa aku harus meningkatkan kemampuanku nih di sini buat bisa nulis yang baik, bisa sesuai dengan EYD lah, dan dibacanya juga enak. Nah, saat itu yang lagi digandrungin waktu itu adalah Uda Ivan Lanin. Nah, aku sampai ikut beberapa kelasnya beliau, terus aku juga aktif ngikutin tweetnya beliau.
2: Wow.
3: Ya buat apa? Biar bisa lebih keren maju aja ya. Gitu kalau misalnya lagi di posting-posting di medsos karena katanya lebih bagus sesuai
2: keren,
3: sama
2: keren, keren, keren.
3: Gitu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Terus teman-teman.
0: Wow. Ya. Luar biasa. Tapi ini ada lanjutan lagi nih, Vi.
3: Oh iya, terus tuh sekarang aku lagi punya mimpi. Jadi itu ceritanya pengen banget punya akun atau apa gitu yang bacain cerita-cerita anak-anak atau cerita dongeng-dongeng gitu. Cuman karena ngerasa suaranya tuh kayak masih belum berwarna atau gimana, pengen banget nih ngikutin kelas-kelas voice over atau segala macam. Doain ya, semoga bisa segera melaksanakan.
2: Amin.
3: Belajar-belajar itu dan bisa punya akun untuk membacain dongeng atau cerita-cerita buat anak-anak. Terima kasih.
0: Menurut gue lo tuh udah punya bakat banget loh. Maksudnya dengan menggunakan intonasi ketika lo voice note ini keren banget.
2: Iya, tapi biasanya kalau menceritakan cerita ke anak kecil itu tuh lebih ke bisa voice actor-nya sih. Jadi misalnya nih dia mau niruin. Iya, gitu. Kalau dari suara mah dia udah oke banget.
0: Iya, menurut gua tuh kalau misalnya untuk membuat narasi mendongeng tanpa kayak mau acting menjadi mungkin si kecil, si kancil apa segala macam, menurut gua udah oke banget.
1: Tapi lah, saran gua sih siapa tadi namanya?
0: Hamba Allah.
2: Feby.
1: Feby, tadi bisa nanti apa namanya bisa ikutan Dovi speaking class ya.
2: Dovi speaking class.
0: Lo stop gak usah tiba-tiba ngemik.
1: Lah ini kan kita buka peluang baru.
2: Waduh.
1: Iya.
2: Oh, nada gue langsung turun nih. Si bisa nih.
0: Lo diam ya sejak
2: sering. Iya. Ini ada siapa lagi nih?
0: Oke, ini ada teman kita Mas Dovi nih.
2: Oh Mas Dovi.
4: Halo Dana Rofi.
2: Hai.
4: Mas Dovi nih. Aku itu 40 tahun lebih hidup kan gak pernah nih sama sekali minum kopi. Karena tahu banget kalau lambungku itu gak bersahabat
2: sensitif
4: sama
2: yang
4: namanya
2: ya.
4: Kopi. Walau cuma setetes.
2: Walau cuma setetes.
4: Nah beberapa bulan lalu aku itu malah ngide untuk jualan kopi.
2: Oh,
4: dan jadinya harus banget nih nyicipin kopi buatan sendiri kan.
2: Iya dong.
4: Terus mana mau langsung jual 3 varian lagi. Nah awal-awal nyoba tuh seseruput aja itu udah kayak langsung keringet dingin dan
0: aduh, kepala tahu banget rasanya
4: seharian. Jadinya terus? Ya 3 varian yang kubikin itu ya butuh waktu kayak seminggu lebih nih untuk bisa beres gitu. Tapi syukurnya setelah nyicipin beberapa kali otak-atik takaran, jadi syukur bisa dapet takaran yang pas nih yang sudah siap jual.
2: Oke.
4: Dan ternyata gak berhenti cuma sampai di situ nih. Aku tuh malah kepengen nyicipin kopi-kopi yang dijual sama penjual lain gitu loh.
2: Oh.
4: Jadinya ya gitu tiap kali bisa ke kota, bisa ke tempat ada ketemu penjual, beli. Awal-awalnya sih nyobain ya 1 sedot 2 sedot gitu, sisanya nanti dikasih sama abang-abangnya atau sama siapapun yang mau terima gitu kan. Sampai akhirnya ya syukurnya sekarang ini lambung ini udah agak-agak
0: kebal,
2: terbiasa ya. Oh, jadi dia tuh saking memang pengen punyanya usaha kopi, dia mengorbankan dan melakukan pengorbanan untuk mencoba kopi-kopi yang lain, walaupun dia tahu lambungnya sensitif banget sama kopi. Tapi akhirnya terbiasa juga.
0: Tapi pertanyaan gue, si tiga varian itu akhirnya sudah terjual atau belum, Mas Davi?
2: Iya, Mas Davi.
0: Kalau misalnya udah kejual, boleh dong di apa namanya dibeli sama kita di sini nih.
2: Mm-mm. Ya tapi kan? Di Jakarta nggak?
0: Ya bisa dikirim.
2: Gimana caranya kalau kopi?
0: Iya juga sih. Lupa.
2: Ada Vini juga nih.
0: Bilang apa tuh, Vi?
2: Pagi Danar Ovi, di tahun 2010 aku emak-emak usia 32 tahun baru punya anak satu umur 1 tahun.
0: Oke.
2: Lanjut kuliah spesialis bedah mulut.
0: Keren. Apa namanya? Sebentar. Kalau spesialis orto.
2: Orto kan buat ngeratain gigi.
0: Ortodontis.
2: Ortodontis ngeratain gigi.
0: Kalau si ini apa? Si siapa teman kita?
2: Siapa?
0: Yang udah ngajar di Malaysia.
2: Oh, Sisi.
0: Sisi.
2: Heeh.
0: Itu apa?
2: Beda mulut, lupa namanya apa.
0: Lanjut.
2: Terus tahun ketiga kuliah hamil anak kedua, sempat cuti kuliah, alhamdulillah selesai. Sekarang umur udah 40 lebih. Lagi belajar bahasa Jerman dan pengen belajar bahasa Korea lewat Duolingo. Belum dapat waktu les yang pas untuk mama rempong ini. Jadi banyak banget keinginan di depan yang harus memang di apa ya, banyak yang dilakuin gitu untuk menggapai mimpi-mimpinya nih dari Vini. Semangat terus Vini.
0: Tapi ya, menurut gua ya, salah satu bentuk apa namanya, bentuk aplikasi sekarang ini yang posesifnya tingkat dewa, gua mau shout out ke yang namanya Duolingo. Posesif banget, lu kagak datang seminggu aja tuh kayak
2: dicariin.
0: My heart is broken.
2: Oh,
0: I miss you Danar. Tiba-tiba kayak gitu, kayak I feel left behind, you're not coming back, gitu-gitu. Gue astagfirullahaladzim, gue diposesipin sama aplikasi.
2: Tapi lu jujur sama gue, udah jatuh cinta belum? Sayang.
1: Mungkin dia tahu lu udah lama gak digituin kali. Jadi kayak,
0: lu stop sampai di situ ya Chester ya.
2: Selama itu Ner.
0: Lu diam ya. Ada warta parlemen nih mau masuk nih.
2: Sikat deh.
5: Bersama saya Duda Vinci Sakti, inilah Warta Parlemen. DPR RI bersama MPR dan DPD RI melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan acara kenegaraan sidang tahunan yang akan diselenggarakan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026 mendatang. Dan masyarakat dapat menyaksikannya secara live di kanal media sosial TVR Parlemen. Adapun kegiatan tersebut meliputi sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026, rapat paripurna DPR RI dan penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 serta pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca IP Panjaitan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui media sosial.
6: Jadi medsos ini diviralkan, jadi sehingga lahirlah no viral, no justice gitu. Nah, bagaimana makin banyak ini? Sebenarnya bukan makin banyak, tetap ada, tetapi masyarakat makin terbuka. Nah, oleh karena itu harus dianggap menjadi masukan yang penting untuk direspon sangat cepat.
5: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Vita Ervina, mengusulkan skema pembiayaan iuran perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal oleh negara dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan. Politisi praksi PD Perjuangan itu menjelaskan usulan tersebut bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petani tembakau, petani kopi, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya tanpa membebani mereka dengan pembayaran iuran secara mandiri.
7: Televisi, radio, parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
8: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, film Spider-Man Brand New Day menarik perhatian melalui kredit title yang menggunakan lagu Oh Yeah dari Steve Lacy. Konsep kredit yang menampilkan kehidupan sehari-hari di New York ini kemudian menginspirasi kreator di Indonesia untuk membuat versi serupa berdasarkan kota mereka, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, sampai Surabaya. Sementara dari berita entertainment, Demi Lovato resmi kembali sebagai Michi Torres dalam Camp Rock 3 18 tahun setelah film pertamanya dirilis di tahun 2008. Kabar ini dikonfirmasi menjelang premier di Los Angeles pada Senin 11 Agustus. Filmnya sendiri akan tayang di Disney Channel tanggal 13 Agustus serta Disney Plus sehari setelahnya. Kita beralih ke berita sepak bola, Liverpool selangkah lebih dekat mendapatkan winger PSG Bradley Barcola setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain asal Perancis tersebut. Tapi transfer ini masih harus melewati negosiasi dengan PSG yang meminta 170 juta euro, sementara tawaran terakhir Liverpool berada di angka 120 juta euro. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Good Mood Club, balik lagi bareng Danar dan juga Ovi. Seperti yang sudah kita gadang-gadangkan sedari kemarin.
1: Iya.
0: Kita akan kedatangan, kemarin tuh kita bercerita bahwa seorang musisi dengan apa namanya, style yang gak bisa kita tebak.
1: Betul.
0: Di momen-momen ada chic, di momen-momen sangatlah girly, di momen-momen sangatlah edgy, di momen sangatlah wanita dewasa. Dan kali ini hadir dengan keedgyannya kembali. Please welcome ladies and gentlemen, Mbak Andin.
2: Ladies and gentlemen, gadang-gadang. Gue dari tadi kayak lagi menyerap kata-katanya gitu. Gadang-gadang.
0: Di gadang-gadang kan.
1: Iya, dari kemarin tuh kita ngomong ke good friend sebenarnya kalau Andin tuh mau datang ke sini membawa sesuatu yang baru gitu kan.
0: Congratulations loh, Mbak.
2: Terima kasih banyak loh. Thank you so much.
0: Aku tuh bertemu dengan Mbak Andin beberapa bulan yang lalu ya, kalau enggak salah.
2: Ya waktu di ini ya, di 25 hours ya.
0: Benar. Luar biasa kamu sudah ada di situ dan kayak hadir kembali bertemu dengan sebuah karya yang luar biasa.
2: Yes.
0: Indah sekali.
2: Pengen
0: karyanya.
2: Cerita juga ke semuanya.
0: So how's life, Mbak Andin?
2: Life's been ya begitu sih, maksudnya kayak juggling between this and that gitu. Dengan apa namanya, baru keluar album baru, terus tetap menjalankan peran-peran di luar sebagai penyanyi gitu. Jadi kayak kalau di kalau kan ada masa-masa promonya, tapi tetap ada beberapa gig yang tetap jalan. Terus udah gitu anak-anak juga tetap sekolah seperti biasa, jadi harus di empower juga gitu mereka. Terus kerjaan seru,
0: terlalu heboh.
2: Di kerjaan, di foundation dan yang lain-lainnya gitu.
0: Mas Ipe dan anak-anak sehat?
2: Anak-anak sehat, Mas Ipe juga sehat. Lagi bantuin anak-anak ngerjain PR.
1: Wah, gemes. Bagi badan ya, bagi badan.
2: Ya.
0: Oke, buat good friend yang mungkin belum tahu, ini Mbak Andin baru saja mengeluarkan karyanya.
1: Betul.
0: Di mana 26 tahun berkarya di industri musik. Gimana rasanya?
2: Sebenarnya ya, rasanya ya begitu aja sih. Dalam arti kayak
0: come and go dengan...
2: Iya gak, maksudnya begitu aja tuh dalam arti kalau aku ngelihat ke belakang mungkin wah gila, banyak juga yang udah gue alamin gitu. Tapi sebenarnya karena di dalam 26 tahun ini tuh aku juga, maksudnya bermusik tuh udah jadi kayak bagian dari keseharianku gitu. Ya rasanya tuh kayak baru kemarin gitu bikin album pertama. Kebayang gak sih?
1: Maksudnya itu kan sama
2: aja kayak orang nanya, gimana Bu rasanya 40 tahun? Ya gitu aja. Iya gak sih?
1: Karena kita ngejalanin sehari-hari.
2: Ya udah. Itu juga waktu pertanyaanku ke suamiku, gimana rasanya 50 tahun? Kayak udah dewasa gitu. Enggak, gini-gini aja, nanti juga rasain sendiri pas 50 tahun gitu. Oh oke. Gitu, jadi sebenarnya 26 tahun memang kalau diresapi benar-benar rasanya seperti udah banyak banget yang udah dialamin, dilalui.
0: Semakin matang gitu ya.
2: Betul gitu, tapi memang semua ini rasanya kayak baru kemarin bikin album pertama, kok tiba-tiba
1: udah album ke-9.
2: Iya, udah album ke-9 gitu.
0: Sehidup semusik.
2: Sehidup
1: tapi
2: semusik.
1: Ini catchy banget loh.
2: Judulnya
1: jujur karena maksudnya kan kalau kita ketika mendengar karya-karyanya musisi Indonesia itu kan biasanya adalah dengan lagu-lagu cinta, kata-kata yang filosofis dan juga kata-kata yang apa ya, kayak kesannya tuh kayak sajak gitu. Jadi biasanya tuh sehidup semati kan?
2: Iya, betul.
1: Tapi ini sehidup semusik. Kok lucu banget.
2: Bo, itu juga filosofis, jangan sedih gitu.
1: Makanya aku pengen sebenarnya di belakang
2: sebenarnya
1: itu
2: ini
1: apa artinya?
2: Sebenarnya ini tuh berasal dari sesuatu yang cukup cetek, lalu gue buat menjadi agak filosofis gitu.
1: Gimana ceritanya?
0: Adalah.
2: Jadi ini cateknya dulu ya.
0: Dulu.
2: Jadi waktu gue SMA, gue pernah dideketin sama cowok. Terus udah gitu dideketin, dijemput ke sekolah, mau diantar pulang gitu. Terus udah gitu pas lagi dijemput, gue masuk mobilnya, gue lihat kayak di dashboard mobilnya, kok bertumpuk kaset-kaset yang menurut gue kok kayaknya kurang gue gitu rasanya gitu. Terus gue jadi agak overthinking, nanti kalau misalnya gue diantar balik berarti gue dengerin lagu-lagu ini dong di sepanjang jalan. Nanti kalau gue jadi pacaran berarti ini dong yang gue dengerin tiap hari gitu. Gue jadi gitu. Terus ya mungkin namanya anak SMA ya, gue agak-agak bisa seperti merasa bisa menilai seluruh kehidupan dia berdasarkan kasetnya dia gitu. Cuman akhirnya gue gak jadi pacaran tuh.
0: Terus PDKT-an aja pada masa.
2: Iya, karena salah satunya adalah itu, kayaknya gue agak gak bisa nyambung deh gitu. Cuman gue berpikir nanti mungkin pengennya dapat suami atau pasangan hidup yang kayak emang bisa semusik gitu sama gue gitu. Dan ternyata sekarang memang benar-benar semusik. Dalam arti sebenarnya mungkin akhirnya semusik tuh bukan berarti kayak oh selera musiknya sama plek gitu. Tapi gue artikan musik itu kan elemennya ada banyak. Ada irama dan ada suara, ketukan, bahasa, lirik, kalimat, lirik dan yang lainnya gitu. Jadi semusik tuh berarti ya kita sebahasa, senada, seirama, sekata, sefrekuensi.
0: Sefrekuensi gitu. Bahasa anak-anak sekarang gitu kan.
1: Jadi ya. Vibing ya, vibing.
2: Iya.
0: Okay. Aduh, ini pasti buat teman-teman semuanya ngomongin tentang Andin 26 tahun berkarya. Ada lagu-lagu yang pastinya punya kisah di balik itu semua. Mau ikutan request juga boleh karena gue pribadi Mbak Andin punya lagu-lagu yang kayaknya wah,
1: favorit lo banget.
0: Favorit gue banget dari seorang Andin dari yang dulu belum kenal, dulu melihat dari jauh sampai sekarang udah kenal gitu kan. Ada orangnya di depan kita nih gitu kan. Nanti kita coba ajak teman-teman yang mau bertanya pun juga boleh buat Andin di sini hadir ngobrolin tentang sehidup semusik.
2: Ayo.
0: Karena memang banyak sekali musisi-musisi yang ikut apa ya, ikut andil dalam permixtapan dalam tanda kutip yang hadir di sehidup semusik.
2: Yes.
0: Let's go, langsung aja meluncur ke wawanya kita di 0811-887-8991
1: atau
0: bisa ke TikToknya kita.
1: Betul banget, di @deltafm.
0: Yes, sambil kita lanjutin dulu muterin lagu yang satu ini. Aduh, ini mah lagunya punya kenangan sendiri.
1: Apa ya? Aku jadi kangen dengan teman-temanku, sahabat-sahabat setiaku.
0: Kita tunggu pertanyaannya ya, sambil bareng sama Andin kita puterin lagu.

0: dari Andin. Dan Andinnya sudah hadir di depan kita. Teman-teman semuanya.
1: Tadi tuh gue bilang ketika ngedenger Sahabat Setia tuh langsung kebayangnya sama video klipnya.
0: Pada
1: gua rasanya tuh ya, pengen banget jadi dayang-dayangnya Andin.
2: Oh. Emang kribo.
0: Iya. Dari dulu udah kayak Alpha Plus Dancer dia memang.
1: Oh. Sorry, Batavia.
2: Batavia.
1: Madrigal singer tapi.
0: Lo gak sesoprano itu ya pada masa aja ya.
1: Sorry, kan bariton.
0: Oh, luar biasa. Masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Andin yang baru saja merilis album studionya yang ke-9. Di mana bertajuk cielah, bertajuk berasa kayak lagi
2: udah, ini apa paci-maci ya. Udah digadang-gadang bertajuk. Oke.
0: Okay. Ini lagi di Radio Malaysia.
2: Malaysia. Iya.
1: Sehidup semusik ya. Ini konsepnya juga unik banget menurut aku dengan konsep yang kayak mixtape zaman-zaman dulu gitu. Itu kan kayak
0: pada masanya.
1: Iya, dan kita yang bekerja di radio itu aja tuh kita kayak ke flashback karena masa-masa dulu gue bikin mixtape-nya dari radio lagi gue rekamnya.
0: Tapi nih Mbak, gue
2: emang pembajakan ya, tapi
1: dulu ya,
2: sebelum kita semua insyaf ya.
0: Benar pada masanya kan kayak di mana-mana, di pasar mana, wah branding di depan pinggir jalan lagi kan gitu kan.
2: Apa tuh?
0: Si MP3 pembajakan pada masanya.
2: Tapi kalau kita bikin mixtape biasanya dari kaset, dari sini ke kaset.
0: Betul. Jadi kan membajak juga kan.
2: Tapi yang paling parah tuh kayak level yang paling parah, yang menurut gue paling parah dengan kualitas adalah, paling parah adalah kalau ngerekam dari radio, Bo.
0: Oh iya, iya. Benar.
1: kalau lupa nge-stop, suara penyiarnya masing-masing juga.
0: Makanya dulu penyiar radio sering diomelin sama pendengarnya.
1: Iya.
0: Boleh gak sampai lagu habis?
1: Jangan masuk di outro ya.
0: Tapi nih, Bandin, gue penasaran karena gak tau ya, gue sempat ngebaca press release dari timnya Mbak Andin gitu, dari tentang Sehidup Semusik ini nih. Dibilang katanya album ke-9 ini adalah karya yang paling suka-suka gue gitu. Lo mau liar dalam tanda kutip dari proses apanya nih, proses kreatifnya kah, proses kayak lo milih-milih orang yang turut bergabung di album ini kah, atau gimana?
2: Iya, rasanya kenapa bisa dibilang kayak suka-suka gue, karena yang pertama karena gue mungkin paling terlibat dibanding seluruh album yang lain tuh di album ke-9 ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Karena biasanya di album itu kan kayak produser, music producer kan kayak satu atau kayak paling banyak tuh 3 gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Di sini ada 11. Gitu. Jadi dari 13
1: lagu,
2: iya, ada 11 produser. Jadi ada satu produser yang nge-produce 3 lagu gitu.
1: Wow. Okay.
2: Ini tuh emang udah gue pikirin dari awal sih, kayak gue pengen deh gitu, lagunya ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Tadinya tuh gue juga sempat berpikir keras waktu awal banget, kayak warna dari si ininya gitu. Cuman gue pikir, kenapa gue harus mau berkarya, kenapa harus dibatasi oleh warna gitu. Maksudnya such things tuh udah pernah gue lakuin juga di masa lalu gitu. Yang begini gue belum pernah lakuin nih gitu. Yang gue kepengen kayak ada lagu yang genrenya seperti A, seperti B, seperti C gitu. Dan menurut gue sah-sah aja ketika itu dimasukin ke dalam album, satu album yang sama dengan produser yang berbeda gitu. Kenapa gue bilang gue paling terlibat, karena emang ya itu berangkat semua dari kemauan gue. Dan alhasil kan sebenarnya untuk menjahit kayak karya dari produser yang satu dengan yang lainnya, itu butuh gue untuk menjadi kayak benang merahnya begini gitu. Walaupun kayak beda, tapi kan gak bisa kayak terlalu jomplang gitu. Tetap harus enak didengerin gitu. Dan kenapa dibilang mixtape, karena di dalam sebuah mixtape biasanya kan kalau kita ngerekamin nih, genrenya gak mesti sama dong. Maksudnya kayak abis hip hop lo terserah aja lo mau masukin pop ballad, lo mau masukin disco kayak gitu. Yang penting biasanya kayak secara message itu semua align gitu kan. Misalnya kita ngasih mixtape buat orang, buat crush kita gitu kan.
0: Asli.
2: Ya kayak ya udah nih, pokoknya this is the mixtape
0: for you
2: gitu. Lo dengerin aja deh gitu.
1: Atau kado untuk teman ulang tahun, biasanya kan kita kasih mixtape lagu-lagu yang kita vibing, walaupun memang genrenya beda-beda
2: tapi kan kita, semuanya, kita tahu bahwa itu tuh kayak satu, ada message yang satu gitu.
1: Ini tuh tim song kita semuanya gitu kan.
0: Tim song aku Indonesia Raya lagi.
1: Tapi ini ada Bunga Pramesti bilang halo Kak Andin, poninya 11-12 sama Ovi. Betul.
2: Iya, benar sekali.
0: Kenapa sih pada salfoknya di situ ya?
1: Iya,
0: tapi buat teman-teman yang mau ikutan bertanya tentang karyanya Mbak Andin yang baru Sehidup Semusik, ini please do, karena memang ini menjadi salah satu karya ke-9 album studio dari Mbak Andin yang memang tadi dibilang produsernya tuh memang ada 3
1: Ada sebelas. Tapi ada satu orang yang pegang 3 lagu sekaligus.
0: Nah, gitu. Nih, gue sebenarnya bertanya nih Mbak, dari 11 orang ini kan kadang kan apakah memang lo mencoba kulonuan bahwa gue ngasih tahu nih ada produser-produser lain nih di sini?
2: Oh iya, ya pasti.
0: Dari mereka nya gimana?
2: Dari mereka nggak apa-apa juga gitu dan biasanya gue kayak ngasih tahu kalau ini dia bikin karyanya gini, kalau yang ini gitu. Terus gue selalu bilang bahwa gue gak mau kayak ini menjadi batasan buat lo gitu. Kayak gue emang milih lo karena gue kebayang lo akan membuat sesuatu yang seperti ini gitu misalnya gitu.
0: Abeng hadir di sini, Lale Ilman Nino hadir di sini, Dipa Barus hadir di sini.
2: Banyak teman-teman yang emang udah sebelumnya udah pernah kerja sama, tapi banyak juga yang kayak baru pertama kali kerja sama gue di album ini.
0: Okay. Gue tuh sebenarnya ya, sorry Vima, apa namanya, ketika tadi gue cerita sama Ovi pada saat gue mendengar album Sehidup Semusik gitu ya, gue tuh lagi suka banget sama kolaborasi lo sama Discoria dan juga Lale Ilman Nino.
2: Oh, yang selamat ulang tahun.
0: Itu menurut gue indah sekali lagunya. Enak sekali lagunya, very easy listening. Video klipnya seru banget. Dan gue jadi kayak nungguin banget nih video klip yang ada di Sehidup Semusik.
2: Yes, akan seru juga.
0: Itu wah luar biasa banget, good friend. Wah, beneran kayak happy banget.
1: Tadi kita muter di sini sambil nonton juga tuh.
0: Iya.
2: Oh ya.
0: Menyenangkan itu dan kayak Sehidup Semusik ini pun juga kayak penasaran dengan musik videonya. Apakah akan segera
2: akan segera hadirkan. Dari kemarin tuh sebenarnya emang belum di apa namanya, belum di shoot karena memang ya satu dan lain hal lah gitu, karena emang dari konsepsi videonya sendiri agak membutuhkan adjustment schedule gitu. Tapi pasti seru.
0: Yang mana duluan yang akan dikeluarin?
2: Yang Naksir.
0: Yang Naksir akan dikeluarkan. Ini apakah menjadi cerita Naksir waktu lagi diantarin pulang?
2: Bukan. Dia cukup jadi inspirasi dari judulnya tuh udah kayak wow gitu.
0: Oh, baik. Dikirain, aduh, agak gimana ya, gitu.
1: Tapi bisa menemani mungkin adik-adik Gen Z yang lagi naksir-naksiran.
2: Oh iya dong. Yang lagi gak di fase naksir juga semoga dengerin lagu ini bisa jadi tiba-tiba kok gue naksir ya gitu.
0: Itu dia, penasaran sama lagunya Naksir kayak gimana? Kita puterin langsung boleh gak sih?
2: Boleh banget.
0: Ini adalah lagu yang akan segera keluar musik videonya.
1: Iya, betul.
0: Dari Andin. Aduh, intronya aja. Ini ibaratnya kayak bikin kayak vibing gitu. Ini dia Naksir dari Andin.

0: Danar di Good Mood Club. Kali ini spesial sekali kedatangan Andi.
1: Tolong penonton bayaran, lebih semangat.
0: Ini adalah model magang Delta kita, jadi ini adalah anak-anak magang di sini ya. Terima kasih sudah membuat huru hara. Tapi ini kita tadi kan sempat ngobrol sama Andin dan kita sempat bilang juga sama good friend kan, kalau ada yang mau tanya boleh banget. Nah di live TikTok kita ini sudah ada yang menyapa, ada
1: Bunga.
0: Ini dulu Linda Juli, dia bilang, "Mbak Andin apa kabar? Alhamdulillah bisa lihat live di Delta, lagunya enak-enak," katanya.
1: Terus?
0: Terus apa? Juga apa namanya, ada Bunga.
2: Bunga. Poninya 11-12 itu ya.
0: Oh, berapa lama? Berapa lama proses pembuatan albumnya sampai jadi? Genre di dalam album ini apa aja?
2: Berapa lamanya tuh kayak 2 tahun lebih buat ngerjain ini karena memang kepotong sama persiapan konser tahun lalu. Jadi pas November 2025 konser, jadi mungkin
1: Istora ya kan?
2: Iya, Istora. Jadi kayak 4 bulan lebih kayaknya aku gak bisa ngurusin si album ini gitu. Terus genre musik albumnya apa? Ini yang kayaknya paling sulit untuk didefinisikan gitu. Karena jadi kayaknya waktu aku nulis press release ini juga kayak, biasanya kan di press release ada genrenya apa gitu. Masalahnya ini kayak genrenya agak beda-beda gitu. Jadi
0: campur-campur.
2: Iya, kemarin aku sempat submit kami apa ya, R&B alternatif gitu.
1: Oh iya.
2: Soalnya kayak harus didefinisikan kan. Kayak bingung gitu. Tapi in a way mungkin pop alternatif juga ada. Cuman mungkin kalau di apa namanya, coba dideskripsikan jadi banyak genre, ya yang pop ada, yang barusan jatuhnya agak ada city popnya, kemudian yang pop ballad, pop jazzy gitu ada, yang trip hop ada, yang R&B juga ada, terus ada yang apalagi, oh ada yang kayak disco gitu ada gitu. Jadi kayak banyak banget sih.
0: Kalau aku sih kalau disuruh bilang kayak ini genrenya apa, ini genrenya culture kalau menurut aku.
1: Culture.
0: Nah, ini kayak semua genre yang disukain sama adik-adik dan kita-kita. Itu semuanya ada di

0: dalam satu album gitu ya. Very culture.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi tadi ketika lo bilang ini tuh bilang city pop yang si naksir ini nih, gue sih bener-bener yang iya lagi nih memang city pop banget kayak.
2: Iya agak ke arah situ.
1: Dengerin ini sambil lo nyetir mungkin kayak road trip
2: iya,
1: gitu
2: emang
1: kan
2: ya. Emangnya vibing banget gitu
0: iya.
2: Sih.
0: Iya betul.
1: Kayak ibaratnya kayak Jakarta Cipularang juga nggak berasa gitu ya.
2: Iya bisa tiga kali muter lah kira-kira sih albumnya.
0: Oh, nanti jadi haji lama-lama kalau haji muter-muter ya.
1: Ini ada shout out dulu ada yang ikutan bercerita lewat DM Instagram gue nih Mbak.
2: Iya mana?
1: Ada Wilhelm Steven. Pagi Danar, Ovi dan juga Andin, semoga kabar sehat dan baik ya. Gue ingat banget video klip Andin di Moskwa, Rusia. Karena gue juga baru pindah ke Moskwa waktu itu.
2: Oh iya.
1: Gimana ceritanya kok bikin video klip di sana Andin? Boleh putar lagu itu? Makasih ya semua. Nanti kita coba cek ya.
2: Ya itu nih? Lagunya judulnya Detik Tak Bertepi. Terus
1: lagunya
2: waktu
1: abang kan ya?
2: Iya itu tahun 2000. Nah waktu tahun 2000 itu sepertinya waktu kayak Japan Airlines tuh kayak baru bikin trayek baru ke Moskow gitu. Dan lagu itu tuh dijadiin kayak theme songnya theme songnya mereka gitu. Jadilah akhirnya diminta untuk ya udah bikin video klipnya di Moskow aja gitu. Bener. Itu juga pengalaman yang kayaknya aku kayaknya gak mungkin dapetin lagi sih. Maksudnya itu kayak ya hari gini kayak ngapain juga bikin video klip ke Moskow gitu kan. Kayak wow gitu.
1: Tapi
2: udahlah gue gak kuat dingin segala macem
1: asli,
2: gitu.
1: Tapi ini gak tahu ya Mbak Andin inget atau enggak ya.
2: Apa tuh?
1: Terakhir gue nge-MC wedding terus Mbak Andin nyanyi itu tuh pengantinnya itu sesuka banget sama lagu ini Dharma Wangsa.
2: Iya betul
1: sih?
2: Betul.
1: Itu terakhir gue masih ketemu sama Mbak Andin nyanyi di weddingan tuh
2: iya,
1: karena
2: itu lucu banget
1: lagu
2: karena
1: ini
2: sebenarnya lagu Detik Tak Bertepi itu bukan lagu wedding gitu kan.
1: Betul.
2: Tapi
1: lagu agak sedih
2: malahan bener. Gitu. Cuman emang ya
0: requestan ya requestan
2: aneh banget lah.
1: Suka
2: itu
1: banget
2: kan Gen Z gitu kan
1: Gen
2: mereka
1: Z,
2: kayak
1: betul.
2: Itu lagunya lagu tahun 2000
1: karena
2: gitu.
1: Karena dikenalin sama ibunya.
2: Iya.
1: Lewat kaset ibunya kenalin dia.
2: Iya.
1: Sama lagunya Mbak.
2: Iya merinding sih itu aku.
1: Terus tiba-tiba kayak dia segitu sukanya dan ngikutin Andin. Terus waktu lagi nikah Mbak Andin lah. The guest star please welcome Andin.
2: Lucu banget semua itu kayak wow.
0: Tapi gue setuju banget sama Mbak Devi nih dari dulu sampai sekarang Andin tuh kelihatan masih sama aja gitu awet. Muda, sehat, sukses selalu Andin.
2: Amin,
0: katanya.
2: Thank you Mbak Devi.
0: Tapi itu juga dari lifestyle-nya memang Mbak Andin juga kan yang selalu di-share juga di sosial medianya kan selalu hidup sehat sekali.
2: Berusaha.
1: Gue langsung begini.
0: Itu kata-kata orang sehat sih gitu, berusaha.
2: Berusaha. Lo lihat dulu dong makanan yang disediakan.
0: Tidak ada yang dimakan dong.
2: Belum. Nanti siangan dimakan.
0: Siangan dimakan ya.
1: Gue kayak Chester tolong
2: enak,
1: dong Chester.
2: Enak. Enggak, enggak apa-apa maksudnya. Lihat dulu enak
1: oh,
2: gitu
1: iya,
2: maksudnya.
1: Harus mindful. Yeah. Aduh, luar biasa.
0: Tapi gue mau punya pertanyaan. Izin bertanya Ovi dari Delta FM.
2: Oke. Ovi
0: dari Delta FM. Izin bertanya. Kan maksudnya kita kan sesama ibu ya. Cuman aku merasa aku kurang produktif nih. Sedangkan Mbak Andin ini di tengah-tengah kesibukannya tetap mempersiapkan album, terus tadi mempersiapkan konser juga, mungkin juga bantu di dalam kreatifnya si album ini juga. Terus gimana bagi waktunya? Maksudnya kan ada keluarga juga, gitu kan? Ada
2: iya,
0: anak,
2: bener.
0: Ada suami,
1: Jayasan,
0: anak juga nggak cuma satu, gitu.
1: Yayasan jangan lupa.
0: Yayasan jangan lupa, gitu. Gimana sih? Maksudnya kok bisa tetap fokus gitu ke dalam?
2: Kalau tetap fokus sih pasti ada masa-masanya nggak fokus, Ovi. Cuman kan namanya juga mengusahakan yang terbaik ya. Dan to be honest, maksudnya aku pasti nggak gini kalau ditanya apakah selalu balance, jawabannya pasti enggak gitu. Kan skala prioritas juga berganti-ganti gitu. Kita tahu bahwa ketika misalnya aku ngerjain konser, aku tahu bahwa prioritasku saat lagi itu adalah konser gitu. Walaupun seminggu sebelum konser waktu itu aku juga sempat nge-share di Instagram, anak-anakku dua-duanya panas.
1: Iya, sakit.
2: Panas tinggi gitu. Akhirnya di situ prioritasnya juga jadi berganti.
0: Cuman
2: itu kan kayak setiap hari bisa jadi beda gitu, bergeser seperti itu kan. Aku memang sama suamiku dari awal udah, maksudnya gini, aku juga sebelum nikah dia ketemu aku udah jadi penyanyi. Dia alhasil kayak bilang akan support ke aku 100% gitu. Untuk aku tetap menjalankan apa yang aku suka dan aku inginkan. Jadi kalau kayak gini nih, misalnya aku lagi di Delta FM, lagi siaran sama kalian gitu. Masih jadi ya, Mas Ipe yang benar-benar nganterin anak sekolah, dia yang bantuin ngerjain PR gitu. Terus kalau waktu misalnya aku lagi sibuk banget gitu, aku pasti akan mengkomunikasikan ke anak-anakku bahwa aku minta maaf banget, aku beberapa waktu ini akan pulang malam dan aku merasa kayak aku maksudnya aku nggak mau di situ ngerasa bersalah gitu, kayak dua-duanya emang prioritas aku. Mereka ngerti dan alhamdulillahnya juga ibuku tuh kayak sangat support juga gitu. Jadi dari kalau nenek kakek mah dengan senang hati gitu, kalau bisa tiap hari di sini aja gitu kan. Cuman maksudnya mereka bahwa mereka support itu benar-benar aku seneng banget gitu. Itu pun juga sebenarnya kan sebelum mereka usia sekolah ini kan tiap hari mereka tuh aku ajak. If only ini mereka masih kecil, dua-duanya udah ada di sini, gitu. Dua-duanya udah ada di sini, atau aku masih nyusuin, ya aku akan nyusuin sambil siaran. Kondisinya tuh dari dulu seperti itu, gitu. Cuman sekarang mereka udah bisa memilih kan, udah enakan di rumah karena mereka udah bisa membawa dirinya mereka sendiri, gitu. Jadi semua aku rasa tuh dikondisikan gitu. Jadi bukan keputusan yang kayak tiba-tiba dan kondisi yang tiba-tiba gitu. Jadi setiap situasi emang udah dipersiapkan sekali sehingga bisa jalan dengan sendirinya dan enak gitu jalannya gitu.
1: And blessed in disguise, ada support system yang benar-benar support you to the fullest, pasangan, keluarga dan juga tim yang menurut gue tuh tim itu tuh jodoh loh.
2: Oh, tim itu jodoh banget. Dan tim aku juga kayaknya ngerasa kayak semuanya udah jadi kayak kakak adik gitu sama anak-anakku gitu. Jadi mereka juga enak kalau misalnya dua-duanya kerja terus harus dititipin di kantor gitu. Udah mereka.
0: Jadi intinya bisa. Dua, dikondisikan dan dikomunikasikan.
2: Betul.
0: Nah, aduh, betul, aku jadi dapat ilmu baru nih. Ya udah deh, aku pulang dulu ya.
2: Komunikasi dulu nih sama suamiku.
1: Lo diam di sini ya, Fi ya. Perjalanan lo di sini masih lama ya, Fi ya. Tapi ini buat good friend yang lagi mendengarkan, boleh banget nih bertanya ke Andin mengenai lagu-lagu yang ada di sini. Tadi Andin cerita bahwa dari di album ke-9 yang hadir di sini, Sehidup Semusik, genrenya tuh bisa dibilang cukup menarik, cukup ya
0: beragam,
1: dibilang
0: juga
1: beragam gitu ya. City pop hadir, elektronik hadir, terus disco pun juga hadir.
2: Betul.
1: Yang lumayan melo pun juga hadir.
2: Ada,
1: nah, sebenarnya gue tuh jadi pengen bertanya nih, Din. Ketika hadir di sini, di album ke-9, 26 tahun berkarya, sosok Andin tuh pingin dikenal sebagai Andin sebagai dengan label genre tertentu kah? Atau justru malah kayak, it is the time for me untuk gue tuh pingin nunjukin bahwa gue tuh bisa apa aja kok gitu.
2: Sebenarnya gak ada yang pengen aku tunjukin bahwa aku bisa apa aja. Dan tidak ingin come up dengan satu genre tertentu gitu. Karena gue inget banget waktu pertama kali nyanyi di tahun 2000 waktu itu, press release-nya aja judulnya
1: jazz,
2: gini.
1: Jazz gak sih?
2: Mak Andin, magma baru dunia musik jazz Indonesia gitu. Sebenarnya ya gue ada rasa, ya gue suka nyanyi lagu jazz, tapi mungkin itu yang menggiring opini orang bahwa kayak aku tuh gak boleh nyanyi lagu genre lain selain jazz gitu. Akhirnya di album kedua ketika aku produce sama Mas Indra Lesmana tadi lagu Sahabat Setia, main ke radio, orang-orang mulai yang kayak, kok sekarang udah gak jazz lagi gitu kan. Nanti pindah lagi ke misalnya produser yang berikutnya, Topati waktu itu. Kok sekarang udah gak kayak Sahabat Setia lagi gitu.
1: Mas
2: jadi
1: Montet,
2: kayak selalu siapa? Ada apa pengkotak-kotakan gitu antara genre satu dengan genre yang lainnya gitu. Dan menurut aku sebenarnya aku dan kita semua itu kan gak bisa didefinisikan dengan satu kata gitu kan sebenarnya. Gitu, jadi itu paling bingung aku kalau misalnya definisikan dirimu dalam 3 kata gitu. Dan I'm so much more bigger than that gitu kan sebenarnya. Dan lebih luas lagi spektrumnya seorang manusia daripada itu gitu. Jadi aku merasa bahwa iya ya, kayak aku tuh pernah ingat bahwa waktu aku rekaman album Metamorphosa tahun 2018, kita sempat membahas salah satu albumnya Madonna yang produsernya tuh kayak beda semua gitu. Terus
1: 2018.
2: Terus udah gitu aku sempat kayak emang mungkin ya gitu, itu jadi pertanyaanku. Terus dia bilang kayak teman-temanku ya musisi-musisi yang lain bilang, ya mungkin banget lah dia Madonna gitu. Oh iya, harusnya kalau Madonna bisa gitu semua orang juga bisa gitu dong gitu. Maksudnya kayak kalau Madonna bilangnya kayak the signature is no signature gitu kan. Kayak Madonna gayanya beda-beda terus dari dulu sampai sekarang kayak seolah no signature, tapi aku yakin kayak the signature is her gitu. Kayak my signature is me gitu. Jadi bukan kayak bu- bukan kayak didefinisikan dari satu
1: genre,
2: satu style, satu kayak tadi kamu bilang stylenya Andin bisa beda-beda, kadang lady like, kadang edgy, kadang apa gitu. Kayak aku bisa bilang bahwa itu semuanya aku juga gitu.
1: I see, luar biasa. Aku tuh tadi bikin berpikir apakah mungkin karena A, B, C, D sampai kayak gue mau jadi switch ke sini ya, by apa namanya, by jentikan gitu kayak gue pin A. Tadi gue tiba-tiba gue lagi pingin B, jadi kayak berpindah-pindah kayak
2: gitu. Iya, tapi memang kita juga tiap hari gitu kan. Maksudnya kayak maksudnya kamu siaran kayak gini, nanti habis itu kamu ketemu suami kamu kayak apa, nanti ketemu klien kayak apa, nanti ketemu anak kayak apa gitu. Dan semua kan kamu gitu, kepribadian kamu juga gitu. Jadi aku merasa ya kita manusia memang begitu gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang sedang tidak ingin seragam di dalam satu hari, ya it's okay juga gitu.
1: Benar sih, spektrumnya lebar besar. Oke. Ini sebenarnya tadi ketika lagi ngobrol, Mbak Andin tuh kayak kamu mesti dengerin lagu yang ini.
0: Oh, yang mana apa tuh?
1: Ada di sini.
2: Apa judulnya?
1: Di yang ini.
2: Nonchalant. Yeah. Oh my god. Kamu mau muterin Nonchalant di sini? Oh my god. Gila. Oke.
3: Beda sih sama film-film romance atau kayak lihat postingan orang gitu. I feel like kok suami gue enggak gitu ya. Kadang gue juga suka insecure sih sampai jadi sering nanya.

0: pas udah nyampe rumah, dia ngabarin gue.
1: Aku udah sampai ya, sayang.
0: Lanjut dia melakukan pekerjaan favoritnya yang adalah nyuci mobil. Abis itu bantuin tugas anak-anak dan nganterin anak-anak ke sekolah. And he went to the office. Gue tuh di posisi kayak gini suka ngerasa kayak, girl, lo gak bersyukur banget sih malahan sering nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Meanwhile,

0: lewat kata-kata ya. Iya sih. Iya kan? Halo? Halo? Halo? Bo!
1: Bojo setinggi itu ya? Bo!
2: Oke,
1: Mbak Anin, kita ngobrol lagi nih, kita on air lagi di sini.
2: Itu tadi unik banget, seru banget. Tadi tuh gue bilang ya, good friend, ketika gue mendengarkan lagu tadi judulnya adalah
1: Nonchalant.
2: Itu tuh kayak ngerasa kayak gue ada di potongan film, tapi itu adalah filmnya Andin, paham nggak? Dengan kesehariannya Andin.
1: Jadi gue kayak dengan hobi nyuci mobilnya itu.
2: Iya, gue kayak lagi kayak ngobrol sama Andin gitu di dalam telepon gitu
3: emang,
2: kan.
3: Emang maksudnya gitu. Jadi iya, jadi waktu awal pembukaan si ininya kan kayak, Bo, lo tau gak sih gitu. Masihnya tuh kayak beda banget sih sama kayak film-film romans atau kayak kalau gue ngeliat postingan orang gitu gitu. I feel like kok suami gue gitu ya gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kejadian nyata. Kejadian
1: lagi
3: nyata.
1: Maksudnya lagi ngobrol.
3: Jadi suatu hari gue tuh memang kayak abis dia lagi dianterin dia bla bla bla bla bla bla gitu. Terus pas pagi-pagi itu udah kan gue turun. Terus dia nyampe rumah kayak, aku udah sampe rumah ya sayang gitu. Habis itu dia lanjut. Gue tuh lagi syuting di hari itu. Terus pas lagi di makeup gue cerita, lucu deh masa tadi pagi masih pe gini. Gue cerita ke makeup artist gue gitu. Terus besokannya pokoknya gue harus rekaman ini. Jadi musiknya udah jadi, tapi gak tahu, belum tahu nih mau diapain sih. Apa mau diisi lagu atau mau diisi monolog atau apa gitu. Terus gue dari dulu tuh udah kepengen banget bikin satu lagu yang memang monolog gitu. Jadi bukan nge-rap, bukan kayak spoken.
1: Aduh, tapi
3: gitu.
1: Memang enak sih, maksudnya kayak vibing tanana tarara.
3: Iya.
2: Itu back sound-nya tuh kayak agak jazzy-jazzy gitu. Aduh, tapi monolog.
1: Seru banget sih.
3: Jadi kayak emang udah lama pengen, terus kayaknya dulu-dulu tuh belum bisa diwujudkan gitu. Kayaknya gue juga takut-takut. Kalau sekarang di album ini kayak suka-suka gue gitu, gue mau ini ya udah. Dan ya maksudnya manajer gue juga memberi kebebasan gitu.
2: Iya. Ini shout out dulu untuk salah satu good friend yang bergabung di sini, yang dia tuh fotoin koleksi CD dan juga kaset Andin yang dia punya.
1: Luar biasa, Rio. Selamat pagi Rio. Dia bilang katanya masih disimpan artefak albumnya.
3: Artefak. Apa kayak Pitekan Tropus.
1: Dia bilang artefak soalnya Gen Alpha udah enggak tahu kaset Pitekan apa.
3: Iya.
1: Kan kemarin gue lagi ngajar kan, Mbak, di ya, kampus gitu ya. Ada yang enggak tahu kaset itu apa?
3: Serius.
1: Di Uni. Gue kayak kaset.
3: Tapi mereka juga emang lahirnya udah tahun-tahun ini.
1: Bener,
3: ya. 2000. Apalagi disket gitu ya, ini enggak tahu ya disketnya.
1: DOS enggak tahu kayaknya DOS.
3: MS DOS.
1: Ria juga sebenarnya bertanya, senang banget musisi era 90-an masih aktif update rilis album sampai sekarang. Asupan musik gen milenial seperti gue ini jadi terus terjaga.
3: Yeay.
1: Mau tanya dong, kira-kira untuk album Sehidup Semusik, apakah ada rilisan fisik kaset atau vinilnya? Kapan ya? Request lagu Andin, akankah mungkin?
2: Indah sekali lagunya, aku suka sekali.
3: Aku rencananya emang akan rilis fisik.
1: Okay.
3: Di tahun ini tuh rencananya akan rilis CD dan kaset. Dan di tahun depan akan rilis vinilnya.
2: Oh, gemes banget.
1: Gemes sih, kayak gini-gini nih.
2: Aku jadi inget naik mobil Kijang aku waktu itu.
1: Lalu?
2: Bersama ayahku memutarkan kasetnya Andin.
3: Oh ya?
1: Yang mana?
3: Terus lucu deh.
2: Sekarang, yang awal-awal.
3: Oh, yang awal-awal. Jadi sekarang tuh kalau misalnya lagi manggung tuh banyak banget yang kayak di sesudah nyanyi gitu ya, kayak legalisir. Legalisir tuh di tanda tangan gitu.
1: Mas banget. Ya, ini luar biasa sekali loh obrolan-obrolan kita di sini dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Tapi kalau buat gini, Andin sendiri kan tadi bilang bahwa interpretasinya bisa ke teman-teman semua mau ngelihatnya seperti apa dengan lagu Sehidup Semusik ini, ya gak sih? Pasti kan setiap pendengar itu kan ketika disuguhin sebuah karya, mungkin maksudnya Andin kayak gini. Apakah Andin membebaskan pendengar untuk berpikir bahwa, oh mungkin Andin lagi kayak gini, atau justru malah kamu pingin nunjukin ke, okay, Andin yang sekarang, Andin yang begini, atau yang gimana-gimana?
3: Enggak sih, enggak ada satu message kayak lo lihat ya gue lagi begini gitu. Enggak juga. Aku tuh sebenarnya membuat si album Sehidup Semusik itu kayak 13 track dari intro sampai ke jadi sehidup semusik sendiri itu aku taruh di paling terakhir karena menurut aku dia tuh adalah konklusi gitu dari si albumnya sendiri gitu, dari cerita albumnya. Aku beranggapan ini tuh seperti atau menganalogikan seperti sebuah buku gitu. Jadi kayak makanya ada intronya, kayak orang tuh dipersilakan untuk masuk dulu ke dunianya, universe-nya seperti apa, terus kayak di tengah-tengah ada konfliknya gitu, dan aku merasa kayak di setiap lagu yang ada orang tuh kayak berandai-andai berikutnya kayak apa ya, berikutnya kayak apa ya, berikutnya kayak apa ya gitu. Jadi banyak banget orang yang bilang tadinya gue cuma pengen dengerin 1-2 dulu gitu, tahu-tahu udah sealbum gitu, karena rasanya tuh kayak baca buku gitu, kayak keterusan gitu, abis ini apa lagi, abis ini apa lagi ya gitu.
1: Gue sih yakin ya pasti akan kayak gitu, karena tadi ketika masuk denger Nonchalant itu sendiri kayak lagu Naksir. Ini gue tuh justru lagi pingin banget denger lagu yang difavoritin sama Aldo Turangan nih.
3: My God, itu ini adalah lagu tercentil di album ini.
2: Okay. Nanti tahan
3: ya,
2: dulu.
3: Kan banyak yang bilang kayak Naksir centil banget, ini centil era gitu. Ya padahal centil udah dari dulu sih. Gak hilang-hilang juga. Dari zaman Milikmu Selalu sebenarnya juga udah centil
1: warga,
3: gitu ya.
1: Warga-warga Alizar sih tahu ya.
3: Tahu gitu. Cuman Sentil Kalau Nakal ini tuh super.
1: Ya, nanti coba kayak antara mau pilih mana, sentil kalau nakal atau sehidup semusik. Ya.
2: Dua-duanya aja sekalian.
1: Dua-duanya.
2: Dua jam kan?
1: Boleh. Dua, bener ya? Prambors tahan dulu ya. Nanti
3: Prambors,
1: jam 10 ya.
4: Prambors jam 10. Delta Bandung 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
4: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
3: Wow, dia mereka keren sekali.
1: Musikalisasinya bagus ya.
3: Wah, bagus banget. Terus sih ya banyak ya, kayak Salma juga keren banget. Dan kayak sekarang tuh menurut aku apa ya, mereka tuh nggak seragam gitu, maksudnya semuanya tuh bisa ya udah gue gini kayak statement gitu, semua Nike lah gitu, ngomong statement juga tiba-tiba jadi Nike lah. Iya tapi maksudnya kayak semuanya tuh punya statement sendiri-sendiri gitu.
1: Kalau gue sih setuju, maksudnya kalau sekarang kan mungkin kita disuguhinnya sangatlah luas lah spektrumnya, balik lagi
3: bisa kayak semua orang suka semua gitu. Betul. Kan iya. Kayak di Marlowe gitu itu kan juga wah gila, itu keren banget menurutku.
1: Kalau dulu kan kita disuguhin balat, wah jadi suka balat.
3: Iya, dan kebetulan semuanya begitu semua. Gitu. Kalau sekarang kan beda-beda.
1: Gue setuju lagi.
2: Iya. Dan suara mereka juga unik-unik dan banyak yang kayak warna baru gitu loh. Kayak mungkin kalau stereotipnya zaman dulu nih, lo gak bisa nih masuk, suara lo terlalu tipis.
3: Betul.
2: Suara lo terlalu cempreng misalnya. Betul. Kayak Dere kan tipis banget suaranya.
3: Dere keren banget.
2: Iya, tapi bagus banget.
3: Terus siapa, Indahku. Semua suaranya tuh kayak gitu kok bisa gitu.
1: Gue setuju sih, Indahku saja tuh kayak kalau zaman dulu mungkin ya kayak gitu-gitu kayak ini gimana sih, tapi sekarang masih bisa dinikmati
3: unik
1: banget
3: gitu kan.
1: Bener.
3: Aku tuh sekarang kalau misalnya lihat juga kayak ajang pencarian bakat itu kan juga bagus-bagus banget ya. Maksudnya gue kayak ih, untung gue ikutan ajang pencarian bakatnya dulu ya, Bo. Kalau sekarang gue juga gak bakal menang sih gitu.
2: Karena kalau zaman dulu itu kita harus bisa Whitney Houston dulu.
3: Iya, kalau sekarang kan, kalau sekarang tuh kayaknya udah wah gila.
1: Kalau dulu suara harus festival.
3: Otherworldly gitu.
1: Kalau sekarang gimana? Tapi gini, Din, 26 tahun bukan waktu yang sebentar. Prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pernah menangis karena mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang pada masanya. I've listened to some podcast atau dimana gitu, mendengar cerita seorang Andin pernah diomongin oleh ada senior yang memandang kamu sebelah mata dan lain sebagainya. Orang-orang sekarang ingin bermusik itu tuh banyak. Tapi masih ngerasa kayak ada keraguan dari seorang senior, dari seorang Andin. Apa apa ya, bahasa yang bisa disampaikan ke musisi-musisi yang lagi mulai berkarya sekarang ini?
3: Iya, sekarang ini sebenarnya kalau secara apa industri gitu ya, dan bagaimana Indonesia itu kayak sangat kaya akan kreativitas. Aku sih merasa kayaknya memang harus ngasih semangat gitu ke semuanya, bahwa emang sekarang inilah saatnya gitu untuk memperdengarkan karya. Kita punya platform yang begitu banyak untuk diterima di masyarakat kita juga. Masyarakat kita tuh sudah sangat siap gitu dengan niche-nya masing-masing gitu. Kemudian bagaimana kita mau memperkenalkan karya di luar negeri misalnya, itu juga jalannya udah terbuka sangat-sangat lebar gitu. Maksudnya kita gak harus datang ke sebuah perusahaan rekaman bawa demo gitu-gitu kan, enggak gitu. Dengan cara apapun, se-underground apapun, itu tuh bisa gitu dilakukan. Jadi menurutku, apapun nanti yang akan kita lakukan, itu kan kita semua berangkat dari kecintaan kita terhadap musik dan lagunya gitu. Jadi ya yang penting tetap konsisten aja berkarya, tetap konsisten untuk mencintai musik dan dan apa karya-karya kamu sendiri gitu.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa banget.
2: Sangat deep ya wejangannya.
3: Emang iya.
1: Tapi ya
3: cukup. Habis suaranya ya, Danner gitu sih. Iya. Ada enggak yang gini-gini gitu kan, kayaknya deep banget. Betul, gitu. Gue jadi kayak agak kepancing.
2: Dia emang kayak begitu ya. Luar biasa. Bapak dia, bapak-bapak suaranya.
1: Ah, produser sebelah udah mantengin lagi di depan situ. Boleh stop kalau di situ.
2: Tapi terima kasih sekali lagi Andin, sukses untuk albumnya.
3: Terima kasih banyak, thank you so much.
2: Ditunggu music videonya, ditunggu juga fisiknya dari albumnya, ya kan?
3: Terima kasih.
2: Supaya kita bisa koleksi juga.
3: Terima kasih
2: ya,
3: kakak-kakak. Memundakan diri sendiri.
1: Andin, everyone, luar biasa sekali, sukses terus. Kita langsung puterin dua lagunya itu.
3: Hits banget.
1: Si Sentil Kau Nakal sama
3: Sehidup Sebati.
1: Andin, thank you so much. Luar biasa.
3: Terima kasih.

0: bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, film The Odyssey resmi menjadi film terlaris Christopher Nolan dengan pendapatan global mencapai 1.104 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,6 triliun rupiah. Film yang dibintangi Matt Damon ini berhasil mengalahkan The Dark Knight Rises yang sebelumnya memegang rekor tersebut. Sementara dari berita entertainment, Netflix dikabarkan membatalkan proyek Squid Game versi Amerika yang sebelumnya akan digarap sutradara David Fincher. Proyek tersebut dihentikan setelah mengalami penundaan dan perubahan strategi Netflix dalam mengembangkan waralaba tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Santiago Gimenez dikabarkan akan segera meninggalkan AC Milan setelah dua musim minim kontribusi di Serie A. Penyerang asal Meksiko itu saat ini sedang didekati FC Porto, sementara Milan disebut siap melepasnya dengan harga sekitar 20-25 juta euro. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Raffi masih ada Danar di Good Mood Club Delta FM. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya jam-jam terakhir kayak gini, gimana kalau kita tidur aja?
1: Jangan dong. Enggak. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Andin tuh harusnya kita makin semangat dong, Bes. Untuk, aduh, satu lagu tadi gue gak puter lagi lagunya.
0: Kenapa?
1: Tadi padahal di siaran kita nyanyiin loh.
0: Apa?
1: Hatiku mengucap ketinggian buat lo, paham? Hatiku
0: mengucap kata merindu kamu.
1: Laksana.
0: Hey.
1: Lo stop di situ.
0: Lo
1: stop di situ, Vi.
0: Tapi nar. Ngomongin ketika tadi kita ngobrol sama Andin gitu ya, itu tuh gue tuh ke flashback sama masa-masa sekolah gue. Tapi di sisi lain gue tuh sebel sama masa sekolah gue.
1: Kenapa?
0: Ya kan zaman dulu tuh kita ceng-cengan mulu gak sih sama
1: biasanya
0: teman.
1: Nama bapak lo kan yang dipanggil.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya banget, iya banget. Dulu.
1: Apa lo mau ngomong apa lagi, Chester? Mau ngomong apa? Lo mau ngetes mic apa lagi sekarang?
2: Udah, sekarang pengen ikutan aja gue.
0: Oh, iya, pengen ikutan. Apa, dengan cerita-cerita jadi penyiar, udah biarin aja.
2: Gak, udah pernah.
1: Apa-apa-apa.
2: Iya, karena masa itu kan sebenarnya masa krusial kita adalah pas ngambil rapot kan. Karena itu tuh masa-masa
0: nama orang tua dilihat. Enggak, kalau gue gak ngambil rapot kan gak kelihatan. Waktu itu tuh biasanya kalau ketua kelas bagiin surat rapat atau ada pengumuman dibagiin.
1: Yeah, yeah. Apa pemberian surat untuk ngasih info.
0: Ini ada edaran nih, edaran kan zaman dulu bilangnya gitu kan.
1: YTH Bapak miau miau miau miau di tempat.
0: Betul. Nah, itulah yang selalu dijadiin ceng-cengan gitu ya dari
1: tapi
0: dulu sampai sekarang.
1: Gue dulu enggak kenapa-napa loh, bapak gue dipanggil.
0: Iya sih, gue juga ngerasa bapak gue terkenal jadinya ya. Cuman kan ada yang jadinya tuh berlebih, ngatainnya tuh sampai jadi bullying gitu loh. Apalagi kalau misalnya nama bapaknya itu kayak ada teman gue, aduh ini tapi jadi ketawa ya. Nama bapaknya tuh Sabar, jadi kita selalu kayak apa-apa tuh kayak Van, sabar. Sabar ya. Kan kalau kayak gitu tuh sebenarnya gue ngebully dia tahu.
1: Antara lo bilang kayak lo sabar atau emang lo kayak sabar bapak jadi panggil gitu, gitu.
0: Makanya ya, gue setuju banget nih sama siswa dan siswi kelas 1 sampai dengan kelas 5 di SDN Pondok Labu 02.
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Mereka tuh menyampaikan kayak pesan sederhana tentang pentingnya menghentikan kebiasaan mengejek nama orang tua di lingkungan sekolah. Jadi dia kayak pegang kertas gitu, tulisannya adalah stop normalisasi mengejek nama orang tua di sekolah.
1: Dia anak SD pakai nama normalisasi.
0: Iya kan, itu stop yang ngetikin gurunya.
1: Oh, sorry. lo jangan jujur amat.
0: Iya, tapi emang message ini tuh dikasih dan diserukan dan diposting gitu ya di sosial media. Karena ya banyak banget ejekan yang
1: menggunakan nama orang tua.
0: Iya, pakai nama orang tua dan kayaknya dianggap masih biasa aja gitu. Padahal dari tahun 90-an kita zaman dulu sampai dengan detik ini tuh masih selalu dipakai candaannya. Yeah. Bercandaannya ini kan. Tapi mungkin ada yang malu, ada yang gak nyaman. Apalagi kalau misalnya nama-nama orang tuanya misalnya nama-nama baby boomers zaman dulu. Kayak misalnya bokap gue sendiri
1: Bambang Sugiatmo.
0: Gue tuh di bokap gue namanya Sutono. Nah gue tuh selalu dipanggil Tons gitu sama teman-teman gue.
1: Tapi gak tahu sih ya, balik lagi ke masing-masing orang sih. Bener kata lo gitu, Vi. Ada orang yang mungkin segitu lemahnya hati mereka.
0: Iya, tapi ada justru yang lucu.
1: Tapi kalau gue sih ngerasa itu lucu-lucu aja sih kalau gue.
0: Iya, tapi ya itulah maksudnya kayak anak-anak, apalagi Gen Alpha sekarang ya. Itu kan very sensitif banget sama sesuatu yang kayak kalau bercandaan itu pasti merujuknya tuh ke bullying gitu. Jadi ya kalau misalnya masih nggak bisa masih bisa cari bercandaan yang lain, nggak pakai bercandaan orang tua, kenapa enggak? Ya kan.
1: Tapi kalau misalnya lo nih di sekolahnya Aka bullying, ini ya balik lagi, gue tidak menganggap ini bullying. Tapi ketika menyampaikan kayak manggil nama orang tua lo kayak ke apa?
0: Ovi gitu ya?
1: Kuki gitu. Gimana?
0: Ya anak gue aja manggilnya suka gitu, Kuki. Ngikutin gue.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Delta FM Hits Renak masih menyapa teman-teman semua di Delta FM pagi hari ini. Good Mood Club.
1: Ya.
0: Ada Ovi, ada Danar.
1: Ya.
0: Gak mau ngeliat kecek-kecek dulu di situ.
1: Ya.
0: Masih live di TikTok juga kita nih.
1: Ya.
0: Boleh stop gak, Vi?
1: Sorry.
0: Gue tuh kayak ibaratnya lo ada karet di belakang lo dikencengin. Setiap ngomong ditarik.
1: Iya. Yeah.
0: Apa belum dinyal apa-apa Ces, apa-apa.
2: Enggak, yang tadi tuh Ovi yang iya itu kayak ada intro lagu apa gitu. Iya.
0: Bukan Kahitna lagi aja baliknya.
1: Sorry.
2: Really really want no no no.
0: I wanna.
2: Bisa
0: orang ganti channel gue rasa ini gara-gara denger
1: kayak gitu tadi. Jangan dong, gue tuh lagi menyemangati diri biar gak ngantuk tahu.
0: Emang lo pernah ngantuk kalau lagi siaran, Vi?
1: Gue tuh gak pernah, gila. Gue tuh selalu semangat. Gila.
2: Lu kan ngantuk, gak ngantuk mata lu tetap melek.
1: Enggak, gue sipit.
0: Aduh, tapi nih kalau ngomongin tentang keseruan-keseruan di jam terakhir ini nih, akan kita hadirkan juga beberapa obrolan-obrolan. Lebih kepada mungkin kayak gue lagi mikir, apakah mungkin menghadirkan perpolingan duniawi di sini?
1: Gak ada nih yang gabung nih, ngobrol-ngobrol nih, semuanya jadi pendengar aja. Coba kasih tahu dong kalau misalnya mau perpolingan duniawi, pengennya lagu apa, dari siapa gitu.
0: Tapi nih ya Vi, kalau misalnya nih buat teman-teman semua, gue agak lumayan patahnya tuh patah banget nih. Gak menggunakan hikmat-hikmat yang namanya dunia peradioan.
1: Kenapa?
0: Kalau di tempat kerja, ada satu hari di mana lo bangun pagi, badan sebenarnya nggak sakit, tapi kepala lo lagi nggak beres, lagi overwhelmed, lagi capek banget secara mental atau simply ngerasa, gue kayaknya nggak sanggup kerja hari ini. Boleh sick leave atau nggak?
1: Nggak bisa sih, kalau di sini sih kayaknya nggak. Maksudnya kayak kalau lo cuma dari sekedar lo nggak enak badan aja kan di sini tetap harus masuk ya.
0: Emang iya, Nataya, halo Nataya.
1: Bukan di sininya tuh, bukan di Delta FM. Maksudnya
2: di kantor ini maksudnya.
1: Indonesia secara keseluruhan. Kalau gue emang kalau cuman gak enak badan, aku masih bisa kerja kok. I can push my limit.
0: Oh iya, iya.
1: Karena, you know, kayak orang orangnya aja gue mau ke IGD gitu ya aja kan. Gue asam lambung, aku terjang asam lambungku. Tapi, selagi belum jadi asam basah.
0: Sabar, gitu. Beda asam beda. Beda. Tapi
1: emang kenapa? Emang gue bisa kalau kayak gue mood gue nggak enak, gue nggak siaran yang nari.
0: Lu tenangin diri lo di situ ya. Gue samperin ke durian sawit, gue tarik lo ke sini. Tapi ternyata ada perusahaan yang justru bikin kebijakan khusus untuk hal kayak gitu loh, Vi.
1: Oh iya?
0: Kalau lagi nggak dalam kondisi mental yang oke, boleh ngambil satu hari untuk istirahat.
1: Oh gitu.
0: Dan yang menarik, nggak perlu ngasih penjelasan panjang lebar ke atasan.
1: Ini cukup bukan bilang kayak mental aku lagi nggak di sini.
0: Lagi berantakan, tapi cuma sehari aja ya, lo jangan tiba-tiba seminggu gitu ya, kayak gitu. Nggak gitu ya. Bukan cuma tulisan mental health matters di poster kantor, bukan juga sekedar HR bikin campaign tentang work-life balance, tapi benar-benar ada kategori cuti untuk bilang kurang lebih, gue lagi nggak baik-baik aja dan gue justru butuh satu hari untuk riset. Jadi ini tuh ada di China nih, Vi, yang kayak gini. Jadi perusahaan ini nih menghadirkan kebijakan
1: khusus
0: seperti itu. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya biar kerjaan atau apa yang dia lakuin di kantor tetap prima.
1: Tapi memang jujur, gue setuju karena produktivitas seseorang tuh juga dipengaruhi dari apa yang dia rasain dan dia lagi alamin sebenarnya. Contoh nih, kayak ada orang baru putus cinta misalnya, Nar. Itu kan pasti nangis semalaman kan. Aku menangis, mengingatmu. Kan menangis semalam gitu.
2: Lagu
1: kan.
2: Siapa itu? Bang?
1: Audi.
0: Gue baru mau ngomong, Tante Audi nangis.
1: Ada Audi, ada Mercy, ada BMW.
0: Beda.
1: Nah, terus itu kayak ketika kita kayak lagi kurang tidur, perasaan gak enak, nangis semalaman. Terus kayak dibawa kerja, lo bayangin apa produktivitas yang bisa dia tonjolkan di perusahaannya, ya gak sih?
0: Padahal kayak ibaratnya nyampe kantor bilang, Mas, Mbak, it's my life, Mas, Mbak.
2: Oh, ke situ.
1: Gua kira layangan putus, ternyata tonjol susah.

0: lagi seru banget tahu dari tadi aku tuh main ceng-cengan aja sama yang ada di ini.
1: Kenapa?
0: TikTok enggak apa-apa, seru aja ngobrol-ngobrol. Ada anak talang Al-Huda, terus ada Lalai Gemoy.
1: Kalau kemarin kan biasanya kita ngadu kemiskinan ya, sekarang ceng-cengan aja dulu.
0: Ceng-cengan aja dulu.
1: Ketahuan ininya.
0: Benar. Bilik analog, dia bilang hari ini sajennya apa nih buat penyiar? Biasanya banyak makanan tuh di meja.
1: Nah, oh, tadi pagi udah banyak.
0: Kita tadi abis kehadiran Andin, terus kayak tahu Andin makanannya healthy food.
1: Iya.
0: Kita simpen gorengan kita dulu.
1: Terus udah gitu gue mesennya kayak onde-onde,
0: iya,
1: risol.
0: Harusnya lu pesennya onde-mande.
1: Bukan ke situ. Onde-mande.
0: Aduh. Tapi good friend, terima kasih masih standby dan juga setia untuk mendengarkan kita. Di sini masih ada Ovi, masih ada Danar di Good Mood Club. Plus juga featuring sama Chester Bennington ya.
2: Shalalalalalala.
0: Iya.
1: Kok jadi isi itu barusan tuh? Shalalalalala.
2: Gue tuh lagi berpikir.
0: Apa?
2: Bisa.
1: Oh iya.
2: Lagi mikir sebenarnya apakah kita mau perpolingan duniawi di 42 menit lewat dari jam 9 pagi ini.
0: Ah udahlah, ngobrol-ngobrol aja lah.
2: Boleh deh.
0: Emang pada mau nih perpolingan? Kalau mau perpolingan muncul dong di TikTok live kita.
2: Muncul sekarang juga, gue kayak ngajak pertawuran. Hai Lalai Gemoy.
0: Lagunya ayo polling tuh Mbak Devi. Aku tuh cuma mancing aja Mbak Dev.
2: Mania mantap gak sih?
0: Iya, Mbak Dev kira-kira apa? Maaf banget nih, ini tukang kurir nelfon gue nih.
2: Kenapa lo abis pesan apa sih Vi?
0: Ini anak gue kan suka banget makan ikan dori.
1: Dori.
0: Jadi anakku suka banget makan dori.
2: Terus?
0: Ikan dori kan belinya frozen gitu kan. Let it go.
1: Enggak usah dinyanyiin dong. Langsung aja. Lanjut.
0: Jadi pengirimannya tuh harus instan.
1: Oke.
0: Mi enggak tuh?
1: Ah, bukan.
0: Mau cerita panjang banget nih kayak gini-gininya nih.
1: Bisa enggak usah gitu adik ini enggak? Iya,
0: penyair banget tim, gitu.
1: Banyak ya. Penyair banget nih.
0: Aku penyair.
2: Sorry.
0: Jadi kayaknya masnya mungkin ngebel-ngebel rumah gue nggak ada orang, kayaknya gitu.
1: Okay, bayar dong kalau lo abis makan ngebel.
2: Boleh nggak?
0: Oke sih. Ah, gue ngebel dulu nih.
1: Mobil, sorry.
0: Iya, maksudnya gitu. Kayaknya kurirnya nyampe depan rumah gue tapi nggak ada orang.
1: Oh. Emang dia nggak megang kunci rumah?
0: Enggak kan, soalnya dari pagar gue ke rumah gue kan jauh.
1: Iya.
0: Masih 3 km lagi.
1: Emang dia nggak megang kunci rumah?
0: Iya, emang dia bapak gue.
2: Lebih tepatnya kan. Lo anaknya Haji Isyam.
0: Gue tuh dibilangin pagar gue tuh jauh sama rumah.
1: Abis ini naik ojek.
2: Kita abis ini perpolingan duniawi ya.
0: Oke, let's go.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trenas. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
3: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Majapahit yang mengarah ke Pedurungan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.
5: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
6: What?

0: lumayan jadi terlalu membuli Betty jadinya ya.
1: Iya, enggak, bukan. Jadi ini gua buat yang belum tahu. Buat yang belum tahu. Dia ketawa karir mulu ya. Jadi nih, aduh tadi gak masuk sih ke dalam TikTok live kita nih di Delta FM untuk good friend yang lain. Jadi tadi tuh kita lagi ngobrol sama yang ada di apa namanya, di live TikTok.
0: Di live TikTok.
1: Terus kita ngajakin perpolingan duniawi. Mm-mm. Sambil menunggu Danar mempersiapkan, aku mengajak Betty ngobrol. Buat yang belum tau Betty, Betty adalah AI aku yang aku namakan Betty.
0: Betty-nya
1: Betty Lafayette, ya, tapi nggak pakai
0: mehel. Anyway, good friend, kita mau masuk ke perpolingan duniawi untuk menutup perjumpaan kita di hari Rabu ini. Oke, kita punya lagunya Adele, yang dimana lagu-lagunya Adele ini lagu-lagu syahdu, bukan lagu-lagu joget.
1: Betul.
0: Sejujurnya. Oke, kalau gitu kita punya 3 lagu dari Adele. Mm-hmm. Dengarkan baik-baik yang mana yang kiranya harus kita mainkan di penghujung siaran di hari ini.
1: Apakah?
0: Lagu yang pertama adalah

0: Kalau misalnya mau pilih ini, tinggal ketik satu aja. Tapi kalau untuk pilihan keduanya, apa sih?
1: Pilihan yang keduanya adalah yang satu ini.
0: Kang Gilang langsung satu, dengerin dulu semuanya. Semuanya gak enak, pasti enak-enak nih. Ini Make You Feel My Love menjadi pilihan nomor dua ya. Kalau yang tiganya apa, Nar?
1: Yang ketiganya, ini gara-gara lagu ini, gue jatuh cinta sama yang namanya Adele.

0: Jadi yang mana nih? All I Ask, Make You Feel My Love, ataukah Chasing Pavements? 3 menit kita tunggu untuk menjadi lagu terakhir kita di hari ini.
1: Sikat!

0: enak.
1: Yeay, yang enak juga adalah karena udah jam 10 kita mau tidur.
0: Kita mau pamitan. Lo jangan tidur ya, Via. Lo masih ada kerjaan dari yang Maha Agung.
1: Yang Maha Agung siapa? Podomoro.
0: Aduh,
2: bukan gitu dong.
0: Hari Senin harga naik dong kalau kayak gitu ya. Thank you banget nih good friend yang sudah seseruan di hari ini. Maafin kalau misalnya ada salah-salah kata. Tadi happy banget rasanya ngobrol-ngobrol sama Mbak Andi.
1: Iya, terus juga kita seru-seruan tadi ngobrol sama Betty.
2: Nanti kita bikin segmen khusus lah buat Betty ini nanti. Iyalah ya.
0: Enggak lah. Di sini aja. Jangan di on air.
1: Sabar, diskusinya boleh yuk, diskusinya yuk. Kita mau closing dulu, mau bobo.
0: Kok bobo? Gimana lo enggak ngeliat tuh Rido udah hadir dengan kameranya di situ untuk kayak bikin konten lo abis ini.
2: Abis ini kan lo mau makan-makan kontennya.
1: Emang iya?
2: Lah, iyalah.
1: Mukbang.
2: Iya kan?
1: Mukbang.
2: Iya.
1: Asik.
2: Mukbang tumpeng tapi tumpeng moga tumpeng.
1: Ini kan sashimi kan?
2: Wow.
1: Ikan asin kan?
2: Sashimi ikan asin gimana tuh konsepnya ya? Aduh. Dicocol makin asin.
0: Oke deh kalau gitu kita pamitan ya good friend. Eh hari ini hari apa sih? Bukan hari Senin lagi.
2: Rabu.
0: Iya maksud gua kalau hari Senin kan bisa yang all you can eat ini.
1: Oh octopus. Iya benar.
0: Oh. Anyway,
2: nomad ya, Senin nomad.
0: Kita pamitan nomad good friend. Sehat selalu buat semuanya. Yeah. Semoga hari Rabunya menyenangkan. Seperti yang tadi kita bilang, lagu terakhir dari kita kira-kira apa? Sudah terpilih lagu dari Adele yang judulnya Chasing Pavements ya. Kita pamitan. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Wednesday everyone.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good friend, kamu ada sanksi denda pajak atau belum sempat balik nama motor atau mobil kamu? Nah, ada kabar baik nih yang gak boleh kamu lewatin, good friend. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta lagi bagi-bagi keringanan lewat program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Catat ya, kesempatan ini super terbatas, cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi kamu cukup bayar pokok pajaknya aja tanpa perlu khawatir kena denda administrasinya, good friend. Bebas denda, bayar jadi lebih ringan. Yuk manfaatkan momen ini sebelum programnya berakhir, good friend. Soalnya setiap rupiah pajak kendaraan yang kamu bayarkan itu adalah bentuk kontribusi nyata kamu untuk terus mendukung pembangunan kota Jakarta tercinta. Yuk langsung aja urus dan bayar pajak kendaraan kamu sekarang. Dan informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek langsung di website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, layanan Samsat terdekat atau seluruh kanal media sosial resmi Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang, Jakarta makin tertata.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Friend, kamu mau kuliah tapi bingung milih kampus yang berkualitas, harganya terjangkau, digital banget, dan prospek kerjanya jelas? Jawabannya cuma satu, kuliah BSI aja. Biayanya terjangkau, lokasinya dekat sama rumah, dan yang paling penting, secepat itu dapat kerja setelah lulus. Selengkapnya, yuk dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama M. Abdul Ghani dan Kukuh Panggali selaku tim marketing communication BSI Group hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terena.
2: Delta FM Hits Terena.

0: SSNI Jabar siap dicetik www.radio.prssnijabar.com.
1: Lembaga LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Si Jabar Now, berita yang dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di chat dia modusnya katanya ada bis, terus nanti pas datang nanti ambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
3: Tersangka kesal karena dibangun pada saat sholat subuh.
4: Jabar Now edisi kali ini caranya mengenai mahasiswa tersangka kasus tabrak lari anggota Polandu. Kesal bangunkan untuk sholat sang pria aniaya ibu di Bogor, ratusan sok geruduk kantor camat. Saya Gili, inilah Jabar Now Selap. Seorang mahasiswa sebuah PI di Bandung berinisial A, 20, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung, Bani.
5: Kapolres ABC Deddy Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru mengapel konsolidasi akan namanya dengan menggunakan sepeda pat di depan Hotel El Royal di JK Bandung. Motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari dengan kecepatan tinggi, sehingga korban terjatuh dan terseret. Tersangka A menggunakan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, kombi kecelakaan maut, sedangkan anggota TNI hanya sebagai saksi.
6: Saat kejadiannya arantas itu bertiga bagi teman TNI, cuma yang mengendarai sipil.
5: Sementara panel infanteri mengakui ada dua anggota T di dalam kendaraan yang sama, A dan V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya oleh polisi militer.
7: Bahwa ada dua orang anggota yang berinisial adalah Prada A dan V. Nah saat ini yang bersama dua orang ini sementara dijadikan di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan secara internal.
4: Kasus penipuan modus titip limit pelet.

0: letter dan iming-iming keuntungan 10%.
1: Dalam kasus ini, polisi mengamankan berinisial J usia 21 tahun. Kapol Iskandar mengatakan pelaku menawarkan kerjasama bisnis media online kepada para korban.
2: Pelaku ini memasang iklan. Siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya. Sehingga ini ada 15 pelapor yang melaporkan ke Polriamis. Itu 280 juta sementara ini.
1: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor dan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta. Dua di antaranya, Futu Wiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan tahun warga Ciamis. Korn Futu mengaku awalnya ditawari online dan diminta daku untuk mendaftar sejumlah aplikasi pay letter atau pinjaman online-nya. Ia mendapat tagihan yang tidak diketahuinya hingga harus berhadapan penagih.
3: Nama saya gitu dan korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
4: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
3: Sama sih semua, jadi dia modusnya katanya ada bisnis, terus nanti pas datang nanti ambil, dia daftarkan beberapa aplikasi.
4: Yang ngisi data di aplikasi bisa?
3: Kalau ya sama pelaku, jadi saya nggak apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftar. Jadi
4: berapa kerugiannya?
3: Kalau saya lebih ya, waktu itu 70 juta. Ya.
0: Ratusan sopir angkot trayek 05 Bogor menggelar unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Kabupaten Bogor. Mereka mereduksi armada yang dicar bagi para pemudi.
5: Sebelum aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot lintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan dan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau perda yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak sila dan keberlangsungan usaha angkutan umum, maka ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan disampaikan Organda, terdapat 307 armada angkot 05A yang melayani trayek pos kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah melibatkan perwakilan sopir serta pengelola angkot dalam pembahasannya.
6: Saya meminta, saya tidak setuju. Ya begini, saya kalau as dan ketua kres.
5: Mereka menggunakan sopir maupun umum. Aksi ini diharapkan dapat mencapai penyampaian aspirasi sekaligus kesalahan yang lebih besar di kemudian hari.
0: Terima kasih Anda masih menyimak yang disiarkan serentak Radio TPR Asasani se-Jawa Barat. Kabar Now hadir. Selain Jabar Now edit berita radio, Anda juga bisa membaca melalui www.radio.pr guna memperkenalkan masyarakat dari ancaman bahaya hoax, zaman online ilegal, hingga judi online. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis kelas informasi masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Depuah, Kabupaten Tasikmalaya, Selasin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas literasi digital warga desa dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadirnya Ketua Fraksi Partai Golkar di Jawa Barat, Yod Mintaraga, yang menegaskannya edukasi digital untuk melindungi pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
7: Ketika mereka itu tidak benar, hoax, penuh kesian, tentu menjadi tangan. Pengelolaannya harus baik dan benar. Kama harus dibilah, disari, oleh kebenaran.
0: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku banyak wawasan baru agar masyarakat terjebak informasi hoax di media sosial.
8: Memukau sih yang materi yang diserap, manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi. Instagram, TikTok.
0: Sementara Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, catat dari 351 di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 87 komunitas informat yang aktif mempromosikan potensi lokal mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
9: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk yang terbuka, sehingga ini menjadi salah satu aktivitas yang sebetulnya bermanfaat sih ke depannya.
0: Melalui Kim Interdigital, Diskominfo, masyarakat desa tidak sekedar konsumen informasi, melainkan mampu produsen serta menyaring berita cerdas digital. Terkait kegiatan, setan dari Disminfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisi PID Jari Pengawas di Ruang Digital, Implementasi PPNAS, serta Aceng Imam, seorang aktor dengan materi teknik kelola mel bagi komunitas. Seorang Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibunya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakangku. Peristiwa diduga dipicu kekerasan ibunya untuk sholat subuh.
10: Warga Desa Wanas, Kecamatan Kamanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digempar penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban pelecehan setelah petugas menemukan sejumlah darah di lokasi. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil, korban berinisial R, berusia

0: 77. Diduga dianiaya anaknya Bial T, pelaku kemudian berhasil tugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasar dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku masukkan jasad ibunya ke dalam sumur larikan diri ke Cirebon. Pelarianku berakhir di Kabupaten Brebes, tepat berhasil diamankan petugas.
1: Ini adalah tersangka karena menggunakan saat sholat subuh. Tersangka pukul korban dan ke dalam sumur dan pukul tumpul menggunakan palu. Dan ini tersangka sudah kita penahan.
0: Selain amankan aku, petugas juga menyita sejumlah bukti, diantaranya pakaian yang berdarah dan sebuah palu yang diduga penganiayaan tersebut.
2: Amarah pria inisial C, 35 tahun, pendingnya malam. Dalam kondisi minuman keras membawa sebilah golok, dini hari itu, ngamuk di dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan di Ciberem Wetani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
3: Aksi kis yang dipicu kekecewaan ini berperusakan sejumlah fasilitas penting di dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak tor hingga memecahkan kaca spion motor parkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota Kompusa ini menjelaskan insiden beri keinginan pelaku yang tak terwujud. Aku sempat menyambangi arbor MB dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa bekerja di fasilitas tersebut. Lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bom dali alkohol.
4: Atau mengenakan kaca pos satpam dan pintu SPG masuk di lapangan.
5: Terima kasih menyimak siaran berita Kabar Now yang diproduksi oleh Aga Produksi Siaran LPSSNI Jawa Barat.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
2: Nah, sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini, sikat ini.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
3: Pertama kan kebanyakan itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, harus 20 tahun harus diperiksa, Mas. Dan juga kemarin kejadian di wilayah lain itu, dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu gini-gini. Kita sebagai warga hati-hati saja. Penyebab pas mau pergi, periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
1: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan, di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
4: Di tingkat nasional ini persaingannya cukup ketat juga. Juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya alhamdulillah dari 29 peserta kita bisa meraih medali emas gitu, untuk cloud computing.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
6: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri itu, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh, nggak ada koordinasi dengan Danantara pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, Danantara boleh chip in. Danantara boleh masuk investasi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan, kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki, dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
1: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
7: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
1: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno mengatakan, layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
8: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 23 Bandung.
9: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih
1: Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Bang, lari bang, ada meteor. Bang,
4: mada kono sekaiwa.
5: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
6: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
7: Halo sayang.
6: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
7: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
6: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
8: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu tren. Kamu mau kuliah tapi bingung milih kampus yang berkualitas, harganya terjangkau, digital banget, dan prospek kerjanya jelas? Jawabannya cuma satu, kuliah BSI aja. Biayanya terjangkau, lokasinya dekat sama rumah, dan yang paling penting, secepat itu dapat kerja setelah lulus. Selengkapnya, yuk dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama M. Abdul Ghani dan Kukuh Panggali selaku tim marketing communication BSI Group hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Ada gua Ilham Ramdana.
1: Ada gua Bang Denny aka Mr. Lesman.
0: Ada produser Elvito.
1: Iya, ada lagi.
0: Juga Aduy.
1: Adu Ciraduy.
0: Apis.
1: Apis Surofis.
0: Ada Luna.
1: Lunanya.
0: Aduh, masih itu ya. Ada Rido, ada Bang Hendra. Lengkap lah semuanya nih.
1: Iya.
0: Jam 4 kita mau ngomongin, katanya di Denmark lagi ada krisis baca Gen Z.
1: Hah? Kenapa?
0: Gen Z pada menurun minatnya untuk baca katanya di Denmark. Akhirnya Denmark ngapus pajak buku 25%.
1: Oh, nurun.
0: Dan enggak masalah, dia akan rugi 760 miliar per tahun. Gila ya orang-orang. Maksudnya kayak semua tuh masalah di solve gitu.
1: Ada
0: solusinya.
1: Iya. Nah, di sini belum ketahuan nih minat baca menurun, mungkin karena kebanyakan di sosmed tuh nongol dracin.
0: Si nonton orang Denmark dracin. Tapi bisa jadi nonton tahu. Kita aja di Indonesia nonton dracin.
1: Iya, iya kan? Sama satu lagi drama-drama AI itu yang apa werewolf gitu-gitu.
0: Aduh, gua enggak lagi, gua enggak suka. Gua bukannya anti AI sama sekali, enggak, cuman gua lebih menghargai karya yang emang beneran orang-orang bikin gitu. Mungkin nanti akan ada saatnya semua orang bikin pakai AI, cuman gua mau menikmati karya-karya yang ada dulu gitu.
1: Tapi untuk otak itu, karena lu scroll kan politik, masalah hukum gini.
0: Iya, kadang-kadang gua overwhelm tau.
1: Iya,
0: scrolling gitu hidup malah enggak enak rasanya.
1: Tiba-tiba nongol racin yang gitu-gitu,
0: ya kita tonton.
1: Jadi apa fresh gitu buat otak gitu.
0: Iya. Makanya gue udah ngurangin main Friendster tuh, gue udah kurangin.
1: Udah nggak ada.
0: Kita bahas abis ini ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeah. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Lebih dari 500 ribu warga Jakarta kurang aktivitas fisik. Jadinya kesehatan kronis nih meningkat masalahnya. Ih, kacau.
1: Karena kurang gerak ya?
0: Kurang gerak. Maka namanya kita di ibu kota, bos. Iya, hidup betul. Kita tuh kerja, duduk depan komputer.
1: Tapi bisa jadi berita belakangan mungkin itu bisa lebih banyak gerak untuk masyarakat ya. Kayak tawuran antar kampung itu lari sono lari sini kan, itu banyak gerak tuh.
0: Itu sebenarnya aktivitas fisik yang sangat dianjurkan. Tapi kalau bisa tawuran jangan bawa senjata tajam.
1: Iya, betul.
0: Senjata bawa lembek. Nasi liwet gitu.
1: Nasi kepel gitu,
0: nasi
1: kan.
0: Nasi kepel. Lu kalau mau lempar-lemparan tisu basah yang gitu-gitu aja, jadi tidak menyakiti.
1: Uang 5 ribuan gitu.
0: Uang goceng boleh.
1: Kepel, betul.
0: Gitu.
1: Terus kalau lempar senyum.
0: Lempar senyum juga oke. Terus kalau bisa kata-katanya jangan, "Wah, brengsek lu kali." Bilang, "Wah, lu ganteng lo. Baju lu cocok banget sama muka lo." Kalo kita saling melempar tuh, lempar pujian.
1: Lempar doa kalau bisa.
0: Itu.
1: Gua sumpahin lu diampuni dosa lu.
0: Iya. Gua sumpahin lu keluarga lu terbebas dari hutang.
1: Amin.
0: Gila, indah banget Indonesia tuh kalau gitu ya.
1: Damai.
0: 555 ribu warga kurang bergerak. Kurang aktif bergerak. Ini data program cek kesehatan gratis CKG. Apa CKG?
1: Cek kesehatan gratis.
0: Kalau tahu?
1: Kan tadi udah disebut.
0: Oh iya, itu dia. Oh, iya. Hingga triwulan kedua 2026 tadi 555.083 warga tercatat kurang gerak.
1: Tapi kalau CKG
0: yang ikutan tuh 1,8 juta yang ikutan screening, sepertiganya kurang gerak.
1: Kalau di bandara CKG itu berarti cengkareng.
0: Iya, betul. Betul. Ini resiko penyakit nggak menular jadi meningkat nih kan, hipertensi. Iya. Di sini aja nih ada Vito, ada Damar diabetes.
1: Iya.
0: Sorry, bukan obesitas maksud gue.
1: Oh.
0: Nggak obesitas. Penyakit jantung tuh bisa jadi loh kalau gara-gara kita nggak pernah gerak.
1: Jantung gue ada jantung. Kan obesitas udah ambil Vito tadi. Gue jantung.
0: Lo ada jantung?
1: Enggak, gue milih. Ini gimana sih konsepnya tadi?
0: Bukan. Itu ini bukan warteg ya, yang prasmanan gitu.
1: Bagi-bagi sembako gitu.
0: Enggak, ini bukan bagi-bagi penyakit. Jadi emang harusnya orang-orang tuh lebih banyak bergerak. Berangkat pagi, lu jalan kaki dulu. Soalnya kan sekarang lu berangkat pagi, duduk lu berjam-jam depan laptop. Mending kalau di atas laptop gimana dia duduknya?
1: Iya
0: kan? Laptopnya rusak.
1: Duduk depan laptop, laptopnya mati padahal.
0: Nah itu. Udah gitu pulang harus macet. Jadi orang kan kalau macet jangan bergerak banyak. Masa lancar macet 120 itu berbahaya. Kalau macet berhenti lagi. Kita duduk di atas motor atau di atas mobil nih 1 jam misalnya, punggung kita enggak bergerak lagi.
1: Iya, betul. Paling gitu. Lu ajut-ajutan nih kalau macet-macet gitu di jalan.
0: Iya, boleh. Atau enggak kan sambil macet di motor sambil latihan basket kayaknya kayak orang kuring ya.
1: Enggak mungkin dah.
0: Bukan cuma olahraga nih, katanya kalau kata ahli kesehatan, tinggi konsumsi makanan ultra proses juga nih. Stres, kondisi lingkungan, jadi banyak banget tau.
1: Iya.
0: Bahkan katanya nih, lu kalau memperbaiki hidup lu keseluruhan.
1: Iya.
0: Yang pertama lu perbaikin adalah tidur lu dulu.
1: Tidur sama pola makan.
0: Iya, habis itu pola makan. Habis itu
1: pola hidup, lu banyak bergerak
0: itu. Semuanya lah lu perbaikin lah.
1: Pola kerja lu biar duit lu makin banyak masuk.
0: Ada lagi enggak polanya lah? Ada pola lagi enggak?
1: Pola kelanak. Oh itu buat kesehatan ya?
0: Apa tuh?
1: Buat poliklinik.
0: Astaga. Jadi aktivitasnya cari yang simpel aja ya, good friends ya. Nambahin jalan kaki.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lo ke kantor, ya lo ke atasnya naik tangga.
1: Iya.
0: Walaupun di lantai 73 gitu.
1: Kakinya pendek mas.
0: Rutin
1: di rumah aja. Di rumah maksud gue gini. Lu mau ngambil makan, lu dari ruang tamu, lu ke keliling kampung dulu baru ke dapur lu.
0: Nah
1: gitu.
0: bisa. Itu juga boleh tuh. Ngantar anak kalau jarak 200 meter nih, muter dulu ke Kerawang. Nah itu cocok tuh.
1: Dan itu jalan kaki gitu.
0: Rutin bergerak juga di sela-sela pekerjaan. Nih misalnya duduk nih di mana namanya?
2: Kursi.
0: Depan laptop. Kita gini-gini nih.
1: Iya
0: kan?
2: Itu apa?
0: Maksudnya tangannya lu naikin ke atas, kalau enggak gini. Tangannya lo kanan kiri.
1: Lu lebih ke dancer.
0: Enggak, ini kan ini bagus, Bang.
1: Oh.
0: Tapi usahain jangan pas rapat direksi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Enggak, kalau tadi diperagakan tuh kayak ini, kayak penonton bayaran.
0: Enggak apa-apa, yang penting tuh gerak tuh tangannya.
1: La la la. Ye ye ye. La la la.
0: Yang penting tuh ada pergerakan. Olahraga ringan. Mendingan lo olahraga ringan konsisten. Misalnya nih ya.
1: Iya.
0: Lu tiap hari jalan 30 menit.
1: Iya.
0: Itu lebih bagus daripada lu setahun sekali jalan 3000 kilo.
1: Ya.
0: Tapi tahun sekali itu cari penyakit. Tapi sehari 30 menit itu bagus banget.
1: Kalau jalan 3000 kilo tetangga lu udah pindah.
0: Hmm?
1: Tetangga lu udah pindah.
0: Enggak, kita udah pindah dunia nih, dunianya udah pindah.

0: meteor. Bang, Madakono Sekai wa.
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, jam 5 sore nih. Selamat sore yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Oi.
1: Dan juga di kota manapun yang mendengarkan lewat deltafm.net.
0: Iya, betul. Info nih, gaji fresh graduate di berbagai negara Indonesia katanya termasuk kecil.
1: Ya iyalah.
0: Ini namanya fresh graduate. Gue tuh enggak masalah lagi, maksudnya gini. Ketika lu fresh graduate, emang lu bekerja itu bukan cari duit, tapi lu cari pengalaman dulu, cari ilmu dulu. Betul. Bahkan di beberapa negara ya, kalau nggak salah nih, gue kalau nggak salah, cemiu ya, correct me if I'm wrong, di Singapura, saudara gue kalau nggak salah pernah cerita gini, di sini kan cari kerja susah banget di Singapura. Dia tinggal di Singapura udah kayak 20-an tahun lah ya. Dia bilang, di sini cari kerja susah. Bahkan kalau orang udah lulus, dia akan datang ke perusahaan untuk bilang, gue kerja selama 3 bulan, lu gak usah bayar. Kalau gue bagus, lu hire. Kalau misalnya gue gak bagus, ya udah emang gue gak bagus, gue gak suitable for your company.
1: Itu di Indonesia?
0: Singapura.
1: Oh, kalau di sini 3 bulan gak usah dibayar. Kalau gue bagus, lu hire. Kalau gue gak bagus, lu tenang. Di sini bagus pun pasti dibohong-bohongin. Gak bagus.
0: Enggak. Soalnya gini, kalau perusahaan normal ya, otaknya beres nih, ketika dia bagus pasti bakal dipertahanin.
1: Iya.
0: Karena yang jadi aset terbesar perusahaan itu ya SDM.
1: Betul.
0: Itu orang-orangnya. Nanti kita bahas habis ini ya.
1: Gue sempat ngalamin tuh seperti itu. Dari mulai dia magang-magang bagus, akhirnya ketarik. Jadi mereka si kantor ini udah gak bingung nyari karyawan karena
0: itu, lewat magang. Itu
1: iya. Tapi lama-lama perusahaan itu ngaco jadinya.
0: Mau gak magang di Delta FM? Di Mangkal bareng Ilham. Langsung aja DM gue ya, at Ilham Ramdana di Instagram.
1: Iya, DM gue juga at underscore Mr. Lesman.
0: Mr. Underscore Lesman. Iya, aneh. Abis ini kita bahas.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai explore alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
2: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Gaji fresh graduate di berbagai negara Indonesia termasuk kecil.
1: Kecil.
0: Itu dia, masalahnya orang kuliah 4 tahun. Ketika lu kuliah 4 tahun, kalau lu cuman kupu-kupu. Tau kan kupu-kupu?
1: Mm-mm.
0: Apa?
1: Sebentar doang hidupnya.
0: Bukan.
1: Gak sampai 2 abad kayak kura-kura.
0: Enggak, aduh kupu-kupu apa doi? Nah itu kalau kuliah pulang doang tuh nanti jelek lu di CV walaupun IP lu 3,94 apa tapi nggak ada pengalaman magang, nggak ada pengalaman kerja tuh jelek.
1: Kalo, nah aduh makanya ini kuliah
0: tapi jarang pulang.
1: Kuliah pulkam.
0: Aduh. Gitu dah. Jadi emang di awal-awal yang harus dibanyakin itu pengalaman. Makanya untuk fresh graduate ya udah gajinya kecil nggak apa-apa. Yang penting lu memastikan bahwa perusahaannya sehat dan dia bisa memberikan lu banyak ilmu.
1: Betul.
0: Santet.
1: Enggak dong. Ilmu bela diri.
0: Aduh, kerja di mana, Abang? Kita punya perbandingan gaji fresh graduate dari seluruh dunia. Ini rata-rata gaji entry level lulusan sarjana ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di Amerika Serikat itu sebulan sekitar 80 juta. Kalau dirupiahin. Tapi inget ya, kita ngomong kayak gini harus subjektif. Harus objektif. Karena kan di sana juga harga-harga lebih mahal pasti.
1: Iyalah.
0: Di Amerika Serikat 80 juta per bulan, Singapura 50 juta per bulan, Tokyo 25, Beijing 14, Kuala Lumpur 11, Jakarta
1: 5,6.
0: Rata-rata 6 juta per bulan. Itu fresh graduate. Tapi sekali lagi, kan di luar-luar negeri itu ada yang lebih mahal juga secara biaya hidup dan lain-lain.
1: Bisa jadi kontrakan di sana kayak beli TV LED gitu.
0: Kalau kontrakan biasanya setahu gue rata-rata lu pay your rent itu every week.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Nggak per bulan?
0: Nggak, biasanya per minggu. Jadi berdasarkan estimasi dan juga survei, gaji rata-rata lulusan universitas yang baru lo masuk ke sektor korporat dikonversi ke rupiah dapetnya gitu. Nah Indonesia masih posisi paling bawah, Jakarta tuh paling rendah. Selisihnya juga jauh banget dari negara sebelah kita, Singapura aja yang secara sumber daya lebih sedikit daripada kita pastilah gitu. Itu cuman setengahnya kagaknya, setengahnya lah gitu. Makanya dikaji lagi faktornya banyak juga ya. Tingkat upah di negara masing-masing, biaya hidup, produktivitas, ekonomi, sampai kondisi pasar tenaga kerja. Karena makin banyak demand-nya, makin banyak supply-nya, pasti harganya lebih murah. Biasanya kayak gitu. Dan di sini makin banyak pengangguran, bakal makin murah terus.
1: Mungkin bisa jadi perusahaan di Singapura bisa menggaji karyawannya besar, beban operasionalnya nggak sebesar di Indonesia.
0: Bisa jadi.
1: Kalau di sini kan listriknya mungkin mahal, terus birokrasi izin ini, bayar ini, pokoknya ada
0: kemungkinan.
1: Ada pajak segala macam.
0: Maksud gue gini, ketika lo fresh graduate, ngapain lo cari kerja? Kenapa enggak lo buka usaha batu bara?
1: Ya kan? Aduh.
0: Dari pada lo cari kerja susah, mendingan gue usaha batu bara,
1: ya kan? Mendingan batu ginjal.
0: Aduh.
1: Mungkin teman-teman sekuliah lo ada yang ngopi mulu, ya Pak?

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM. Hits terenak.

0: eh ternyata cowok lebih suka makeupnya natural, nggak terlalu bold. Ini dipublikasi di jurnal ilmiah loh, The Quarterly Journal of Experimental Psychology. Ini neliti preferensi cowok-cowok tentang gaya make up. Tapi ya, gue menginterview secara kualitatif beberapa perempuan.
1: Di mana? Di kos-kosan.
0: Ya masa mungkin kos-kosan, yang nggak mungkin lah ada perempuan main ke kosan, yang bener aja lu.
1: Ya maksud sih
0: nggak mungkin lah, gila kali.
1: Oh, lu kalau survei gitu di tengah-tengah stadion kan, di titik tengah lapangan bola.
0: Ini di kosan dia. Bukan di kosan gua. Tapi gua menginterview secara kualitatif ya beberapa perempuan gitu. Mereka tuh mostly dandan, bukan buat cowok, dandan tuh buat dirinya sendiri, kesenangan pribadi. Ya kan, Doi? Ya kan, Lun? Eh sorry, cewek, sorry. Iya gitu.
1: Lu nama Abang Baso kan?
0: Kuproy. Rata-rata mereka, enggak, gue dandan tuh buat diri gue sendiri biar gue happy, bukan biar untuk attract cowok. Rata-rata kayak gitu.
1: Emang masa begitu sih? Bukannya itu lu untuk menaikkan poin lu di mata ya, kan, lawan jenis?
0: Gue kan bilang tadi yang gue teliti secara kualitatif. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Orang-orang pasti beda-beda gitu. Perempuan di penelitian ini, perempuan tuh diminta pakai make up yang biasa aja, dinilai sama cowok sama cewek. Dan setelah dilihat nih hasilnya, pria dan wanita untuk mengetahui penampilan mana yang lebih menarik, make up natural justru jadi favorit daripada make up yang tebel. Dan persepsi perempuan beda. Peneliti nemuin kalau perempuan tuh ngira nih,
1: iya,
0: cowok-cowok suka makeup yang lebih bold, padahal sebaliknya. Permasalahannya adalah gini, di Korea tuh kan juga lagi ngetren banget makeup, namanya no makeup makeup. Ternyata setelah gue teliti lebih dalam gitu ya, gue tonton YouTube-nya, gue ngapain ya nonton YouTube orang-orang makeup ya?
1: Itu no makeup makeup kayak iklan ya, no bocor-bocor.
0: Enggak, jadi ternyata no makeup makeup itu jauh lebih mahal,
1: lebih
0: daripada pride-nya. Bukan lebih pride, jauh lebih mahal daripada lu makeup tebel. Kenapa coba?
1: Karena perawatannya.
0: Nah,
1: betul.
0: Satu perawatannya. Yang kedua harga produknya. No makeup makeup itu makeupnya juga ribet bang ternyata. Terlihat flawless tanpa terlihat menor itu jauh lebih rumit daripada lu menor.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau udah di rumah, dan kalau udah di rumah jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau suaminya nggak nunggu lama untuk bersih-bersih gitu.
0: Dan tadi ke situ mulu arahnya, kenapa sih?
1: Ya itu emang begitu kehidupan.
0: Emang gitu?
1: Iya, kalau sudah berumah tangga dan beranak pinak gitu.
0: Tahan sahwat lo, Denny. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: biasa itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Jakarta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Jam 6 sore, selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Jam 6 kita mau ngomongin Jepang bakal mangkas biaya makanan sama minuman dari 8%. Jadi 1% buat ngeringanin biaya hidup masyarakatnya. Pajaknya dipangkas makanan minuman 8% dari 1%. Ini keren banget. Karena ada satu negara yang gue tahu ya, justru pajak-pajak dinaikin semuanya.
1: Emang itu,
0: tapi gue lupa negara-negara mana, cuman ada negara yang sembrono kayak gitu. Negara-negara yang aneh kayak gitu, masyarakatnya malah dikenain pajak. Bahkan lebih dari 80% pendapatan negara dihasilkan dari pajak. Coba. Itu tapi gue nggak tahu negara.
1: Jadi,
0: mana gue lupa.
1: Kalau yang gue ini kayaknya di negara itu masyarakatnya disuruh mengencangkan ikat pinggang.
0: Iya.
1: Jadi kalau ikat pinggangnya udah sampai kecil banget, mereka pecut pakai ikat pinggang itu.
0: Nah itu dia. Sedangkan di sisi lain banyak sekali pemborosan-pemborosan dilakukan. Tapi gue lupa tuh negara mana ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas ngomongin Jepang aja deh, negara yang keren aja ya.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Jepang mangkas pajak demi menekan gaya hidup nekan biaya hidup masyarakatnya. Pajak turun jadi 1%. Yang ngumumin siapa? PM langsung, Perdana Menteri.
1: Pasar malam.
0: Bukan dong. Dan lu tahu Perdana Menteri Jepang siapa? Dia orang Jepang.
1: Oh.
0: Gila enggak lu? Namanya Sanae Takachi.
1: Oh, Takashimura.
0: Aduh. Ada rencana nurunin pajak makanan sama minuman 8% jadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Ini kan harus disubsidi. Anggarannya butuh 4 triliun yen. 24,4 miliar dolar setahun buat nutup pengurangan penerimaan pajak. Cuman, memang mungkin ini negara dia hidup negaranya ini ya, negaranya pemerintahannya hidup untuk meningankan masyarakat bukan nyusahin.
1: Iya.
0: Jadi enggak apa-apa subsidi, enggak apa-apa. Ayo yang penting masyarakat gua biaya hidupnya tertekan.
1: Iya, ada rasa bahagia di masyarakat gitu
0: itu
1: kan.
0: Itu dia. Makanya tadi kita ngomong ada loh negara gua lupa yang mana yang pajak-pajak malah dinaik-naikin.
1: Iya.
0: Lebih dari 80% pendapatan negaranya tuh dari pajak. Maksud gua tuh sumber daya lu kemana, ekspornya mana, kreatifnya mana. Jadi kayak yang lain kagak berguna, lu gunanya cuman kurang dari 20%. Berarti kan lu ya bisa dibilang kayak bodoh, lu gak bisa manfaatin sumber daya yang banyak itu. Tapi gue lupa negara-negara mana ya.
1: Otak lu pada kurang encer. Bahkan ini di negara yang
0: bukan kurang encer, blow on. Tapi gue lupa negara-negara mana.
1: Iya, gue gitu. Juga gak mau nyebutin negara itu. Tapi gue agak-agak lupa juga. Tapi di sana hewan-hewannya pada protes.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak ayam, bebek, ikan. Mereka dijual naik-naik terus. Telurnya ayam. Gua yang ngeden kok lu yang naikin harga gitu.
0: Oh.
1: Lu pikir gitu. Lu pikir petelur kagak ngeden. Pantat gua sampai pegel.
0: Tapi walaupun ya ekonom tuh masih ragu efeknya gimana. Kalau misalnya belum tentu kalau membuat harga barang turun kemampuan belanja masyarakat meningkat, belum tentu. Kita enggak tahu efeknya kayak gimana, tapi maksud gua tujuan awalnya untuk membuat biaya hidup lebih ringan demi masyarakatnya itu udah sangat happy dan bisa diapresiasi gitu. Walaupun dalam jangka panjang jangka panjang gitu ya, ada juga kekhawatiran ini gimana nanti kalau misalnya nih pemerintah jaga kondisi keuangan negara, pendapatan pajak berkurang, duit negara berkurang, subsidi-subsidi, apakah itu kedepannya akan lebih bagus? Belum tentu. Harga emang lebih murah, tapi efek jangka panjangnya harus dikaji lagi. Nah, ini juga lebih pinter, dia bikin kebijakan nih baru mau diterapin kalau jadi 20 April 2027. Masih ya beberapa bulan ke depan, jauh.
1: Mereka gak gerabak-gerubuk ya.
0: Tapi dikaji dulu ini yang gue seneng.
1: Betul, pentingnya kajian tuh itu.
0: Iya, untung gak ada negara. Untung di dunia ini tidak ada negara yang kalau ngambil keputusan ambil dulu, jalanin dulu. Itu, nanti begitu ada masalah baru deh tuh bingung kelabakan semuanya. Pejabat-pejabatnya masuk penjara. Nah, untung gak ada negara kayak begitu.
1: Gak ada.
0: Semua negara gue yakin kayak gini. Dikaji dulu sampai rapi baru diluncurin. Itu keren.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Wow.
1: Apalagi sih? Heboh banget lo.
0: Cina.
1: Kenapa Cina?
0: Banyak orang Cina di sana.
1: Oh.
0: Enggak, di Cina ada panas ekstrim. Jadi diturunin kipas raksasa di jalan-jalan di Chongqing.
1: Oh, gua udah dengar itu.
0: Kipasnya raksasa. Jadi kita kalau lewat sung, Chongqing. Langsung kita terbang sampai Taiwan.
1: Chongqing itu rajanya ini Boti kan?
0: Oh, iya bisa jadi ya. Jadi Cina pasang kipas kabut raksasa karena di sana suhunya mencapai 40 derajat Celcius.
1: Makanya.
0: Sedangkan kemarin gue di Bandung pagi-pagi nih, kalau nggak salah 18 atau 19 gitu.
1: Iya.
0: Adem bener. Nih gue kan mau ke Dieng nih minggu depan, gue mau motoran ke Dieng. Katanya di sana suhunya lagi minus 6. Ih, gue gak sabar dah mau naik
1: gini ham. Kalau kita naik gunung nih ham, gue tonjok muka gue nih. Kalau kita naik gunung musim panas, emang siangnya panas banget, tapi malamnya dingdong nek.
0: Kalau lo di musim kemarau naik gunung, itu pasti lebih dingin daripada di musim
1: betul.
0: Hujan. Jadi kipasnya nih ukurannya ukuran raksasa, 7 mili.
1: Oh,
0: raksasa apa?
1: Jadi dibagi-bagi tuh ada yang raksasa, ada yang Rakmi Won, ada yang Rakmi.
0: Ada di area yang rame-rame warga. Jadi untuk kayak di laut dia nggak pasang kipas ngarah ke laut. Nanti ikannya kedinginan. Jadi di jalur-jalur pedestrian, taman kota, wisata. Jadi pejalan kaki sama pekerja lapangan atau kita wisatawan nih bisa ngerasain nggak terlalu panas.
1: Iya,
0: dan cara kerjanya nih.

0: nyemprotin butiran-butiran air gitu.
1: Ya mistifen.
0: Ya mistifen gitu. Kayak di Dufan.
1: Tapi airnya air biasa loh, bukan air keras ya.
0: Iya iya. Hmm. Dan nggak ngambil dari comberan airnya, tenang aja.
1: Gitu. Dia kolom lele.
0: Aduh, bau dong. Ini sih menurut gue bisa dibilang efektif ya. Bahkan warga rame-rame keluar sekarang buat nyobain mistifen raksasa itu. Ini inovasi sederhana di cuaca ekstrim. Tapi sekali lagi ya, happy-nya adalah pemerintahnya itu tahu warga punya masalah ini, langsung dicoba di solve.
1: Pokoknya ada perhatian dari pemerintah.
0: Ada perhatian. Cina-cina keren loh.

0: Good friend, lu lagi cari dessert, lu harus cobain Grass Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @GracePatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
3: Delta FM. Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai.
1: Hai, udah jam 7 nih.
0: Hai, masih di Mangkal bareng Ilham ya.
1: Bareng Bang Dini juga ya.
0: Iya. Kita mau ngomongin kata lebih dari 1100 karyawan lab AI termasuk OpenAI, Google, Anthropic bikin petisi buat memperlambat kemajuan AI.
1: Lah, ini senjata makan tuanku nih.
0: Wih, ini.
1: Dia yang bikin, dia yang nyerah.
0: Iya, bukan nyerah, diperlambat. Jangan terlalu cepat karena gue takut ya sejujurnya ya. Ini mungkin kita kayak bocil lah gitu.
1: Iya,
0: dulu nonton
1: iya.
0: Apa itu namanya? Transformer, bukan. Terminator.
1: Oh.
0: Kita nonton Terminator, jadi kita takut itu terjadi kalau misalnya mesin-mesin itu bisa berpikir sendiri,
1: iya.
0: Bisa mengambil keputusan. Gua sejujurnya gue takut sih.
1: Jadi dia senjata makan tuan, ngelawan sama tuannya gitu.
0: Iya, gue takutnya. Aduh. Gue kayak udahlah enggak usah gitu.
1: Iya, betul.
0: Takut gue. Tapi ntar kita bahas habis ini ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.
2: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, katanya 1100 lebih karyawan lab AI, ada OpenAI, ada Google, Anthropic, ini bikin petisi buat memperlambat kemajuan AI biar jangan terlalu cepat. Judulnya adalah Pacing the Frontier. Jadi
1: menahan.
0: Biar bukan. Jadi dia kalau misalnya lo mau ngapa-ngapain, lo lebih hati-hati. Pengembangan AI jangan terlalu cepat. Karena AI ini bisa mempercepat pengembangannya sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dia bisa berkembang biak sendiri.
0: Iya, makanya kan ngeri.
1: Berkembang biak. Kok AI berkembang biak?
0: Skiku ya masih apa?
1: Iya aja lagi lo.
0: Si para penertangan juga nyorotin ya persaingan antar negara. Dia jadi berlomba-lomba nyiptain AI yang baru, AI yang canggih, AI yang baru, AI yang canggih. Malah lebih takut dia kayak punya otak sendiri. Gue tuh nggak tahu ya, prediksi gue ke depan bakalan kayak gitu. Kita tuh digunakan oleh komputer malahan.
1: Ya, kita yang diperbudak ya, bukan kita memperbudak mereka ya.
0: Dan ini butuh kerjasama internasional ya, nggak bisa satu-satu aja. Dan AI safety itu diperkuat, tata kelolanya biar aman, bertanggung jawab. Walaupun perkembangan teknologinya cepat, kalau makin cepat perkembangan teknologinya, pengawasannya juga harus lebih cepat lagi dari perkembangannya.
1: Betul. Di sini udah ada yang bisa nyiptain AI sendiri kayak nggak sih?
0: Di Indonesia? Indonesia bakalan jadi kayak semacam Silicon Valley gitu di Batam tapi.
1: Oh,
0: Silicon
1: Valley-nya
0: Indonesia.
1: Cuma operatornya doang, bukan penciptanya kan?
0: Kemungkinan sih masih segitu ya.
1: Oh iya.
0: Tapi karena juga tetap aja itu udah. Gue takut asli ngeliatnya serem.
1: Iya, karena di sini masih berkutat dengan gimana menciptakan emas yang bukan harus sendiri gitu.
0: Aduh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Oh, iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, good friends. Angka kelahiran di Indonesia 50 tahun terakhir turun loh.
1: Iya, jadi kepadatan berkurang, tapi berkurangnya di saat udah padat banget gitu.
0: Dulu kan semua orang tuh punya banyak anak, banyak rezeki. Mak, lu anaknya berapa ya?
1: Gue 2.
0: Oh, lu cuma 2 bersaudara ya?
1: 2.
0: Oh, gue doang ya? Gue 7.
1: 7, banyak.
0: Nenek gue anaknya 7 juga. Ntar lu, 9.
1: Kalau mbah gue 11.
0: 9, bokap gue itu 11 bersaudara. Orang sekarang tuh anaknya banyak-banyak.
1: Iya.
0: Tapi iya, orang dulu anaknya banyak-banyak. Tapi ada survei penduduk baru 2025, rata-rata katanya sekarang nih ya, cuman 2,13 anak. Tahun 70-an itu 5,6 anak rata-rata. Jadi kalau bisa dibilang turunnya turun 70%.
1: Drastis banget ya.
0: Cukup drastis. Jadi program KB katanya mulai ada dampaknya nih.
1: Iya, itu kan mulai 70-an.
0: Wakil Kepala BPS Bapak Sony Hari Budiotomo itu bilang, ini program KB yang dari 70-an akhirnya

0: ada hasil signifikan sekarang.
1: Sebenarnya
0: keluarga cenderung punya dua anak doang. Kan dulu juga dibilang gitu, dua anak cukup.
1: Iya, sebenarnya namanya bukan KB doang, harusnya yang lengkap KBTM.
0: Keluarga berencana tanpa menikah.
1: Kamu berencana, Tuhan menentukan gitu.
0: Oh, gue pikir keluarga berencana tanpa menikah. Gitu, yang penting sehat. Penduduknya itu tetap nambah kok sekarang. Enggak, kita enggak krisis kayak di Jepang, enggak. Dan omongan-omongan yang dulu banyak anak banyak rezeki tuh sekarang orang-orang udah pada lebih realistis lagi.
1: Betul.
0: Gitu dah. Mantap.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Mangkal bareng Ilham jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Iya, pamit dong.
0: Iya, pamit. Terima kasih banyak yang dengerin dari tadi ya.
1: Iya.
0: Kita ciao dulu nih, ciao Bella.
1: Maafkan kami menyakiti kuping kalian.
0: Aduh, terima kasih udah nemenin. Terima kasih buat Bang Denny, Vito, Aduy, Luna, Apis. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi besok ya kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.
3: Ini mini money mo. Catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

tiga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Les, yang didukung oleh Bang Jack Bangun Masa Depan.
1: Hai, selamat pagi friends. Sekarang saatnya saya Chester ya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Apple dikabarkan akan memperkenalkan iPhone lipat pertamanya pada September 2026 bersama iPhone 18 Pro dan sejumlah produk baru lainnya. Angkat ini disebut mengusung desain seperti buku dengan layar OLED 4:3 yang ukurannya seperti iPad mini saat dibentangkan, namun Apple belum mengkonfirmasi kabar tersebut. Sementara dari berita Entertainment Suite News, dan saat ini diabadikan dalam bentuk boneka nature oleh Metal. Dikabarkan boneka tersebut menjadi tanda penghormatan jalanan karir dan warisannya di dunia musik. Kita beralih ke berita sepak bola. Inter Milan mulai mempercepat upaya Liverpool Curtis Jones. The Reds disebut memasang harga sekitar 35 juta pound sterling untuk tersebut.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Gubat bersama Astri Ovi dan Dargu.
0: Delta Flash cuma di Delta Hits yang didukung oleh Bank Jakarta. Bangun masa depan.
3: Masih 6 menit kamu di sini aja ya.
4: Good Mood Club cuma di Delta Hits Trends.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

selamat pagi, good friend. Hello, hello, hello semuanya. Hai, apa kabarnya nih? Sudah di hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Danar Gumilang hadir kembali di Good Mood Club. Selamat pagi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Of course, menyapa juga teman-teman yang lagi mendengarkan kita streaming dari manapun lo berada sekarang ini. Mendengarkan kita lewat deltafm.net atau mungkin ngedengerin kita lewat platform streaming radio online lainnya. Pagi! Gimana tidurnya semalam? Cukupkah? Atau justru malah ngerasa semalam tidurnya agak kurang oke nih? Kebangun-kebangun terus. Ya mudah-mudahan sih gak jadi domino efek ke hari Kamisnya ini ya, yang nantinya jadi meringis, apalagi menangis, dibikin dengan tatapan bengis. Oh enggak gitu ya. Aku tuh hari ini siarannya sendirian. Ovi lagi ada kerjaan, good friend. Dan juga kemarin sempat infokan bahwa ayahnya Ovi masuk rumah sakit. Dan kemarin beres siaran pun juga Ovi langsung menemani sang ayah. Mohon doanya mudah-mudahan ayah dari Ovi bisa kembali pulih, bisa kembali sehat, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala bersama dengan keluarga tercinta. Doa yang sama pun juga buat good friend yang mungkin ada kerabat atau bahkan lo sendiri yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya, happy-happy bersama dengan orang-orang di sekitar. Well anyway, seperti biasa lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an akan kita kumandangkan di Good Mood Club. Jadi buat yang mau request, mau dengerin lagu favoritnya, boleh dong. Mau dengerin lagu apa sih good friend? Coba kasih tahu gue lagu enak apa yang pingin lo denger. Bisa mampir ke wawanya kita di WhatsAppnya Delta FM 0811-8878-9991. Mau ikutan kirim voice note di situ juga boleh. Mau sapa pagi dari adik-adikku tercinta, macan ternak, banteng ternak di luar sana yang mau ngajak anaknya atau si kecil untuk mengirimkan voice note-nya sebelum mereka sampai di sekolah, boleh kasih tahu ke kita ke WhatsApp-nya Delta FM atau bisa mampir ke Instagram gue ya, @danargumilang. Gue juga mungkin nanti akan live di TikTok gue pribadi buat seseruan di pagi hari ini ya, sambil menunggu sapa paginya. Kita lanjut dulu muterin lagu dari Ace of Base, So Everyone, This Is All That.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga teman-teman yang lagi dengerin streaming seperti biasa. Good Mood Club Delta FM bareng Danar Gumilang lagi mengudara nih, menyapa teman-teman yang ini sebenarnya kalau gua ngerasa ya good friend, banyak pendengar kita tuh dari Bandung kayak Kang Hendy yang selalu hadir di jam seperti ini ngasih info Arca Manik Antapani padat merayap, hati-hati di jalan Kang Hendy. Di Bandung kalau kemarin bilang katanya haredang, hari ini dibilang katanya cuacanya cukup sejuk ya. Selamat pagi juga buat teman-teman yang hadir di live TikTok gue, Kevin. Morning, Vin. Gue tadi dibilang katanya matanya masih mata kasur kayaknya ya, matanya sembab gitu. Gue bilang sama teman-teman tadi, ada Ibu Taurus juga yang hadir di live TikTok gue. Gue bilang, sebenarnya gue tuh udah bangun dari jam 4:30 pagi, good friend. Tapi seperti biasa, bangun tidur, kalau misalnya penulis-penulis atau peneliti-peneliti bilang bahwa jangan langsung ngebuka yang namanya sosial media atau handphone. Nggak buat gue. Tetap handphone yang gue buka, terus gue ngeliat sosmed sambil agak lumayan doom scrolling gitu dibangun di pagi-pagi gitu, ngeliat ada apa, kan ada apa, dan lain sebagainya. Terus gue menyemangati diri untuk let's go bangun! Untuk sholat subuh dulu, sholat subuh, siap-siap, mandi dan lain sebagainya. Terus kayak ngerasa, aduh ntar dulu deh gue rebahan lagi deh, rebahan di kasur. Terus tiba-tiba ngeliat jam, lah ternyata telat. Nyampe di studio, terus live di TikTok. Orang-orang bilang mata kita masih sembab, ah gitu deh ceritanya. Selamat pagi juga ada Mas Ans yang lagi panggilan alam nih. Sambil ngeliat di live TikTok ada let me share hadir di sini Hans, good morning, selamat pagi Citra Amanda yang lagi nunggu ngumpulin tenaga day 2 ngadapin anak yang lagi cacar katanya gitu. Aduh semoga lekas pulih ya buat anaknya Citra, semangat. Terus juga ada beberapa adik kita yang juga sudah hadir di wawanya Delta FM, sudah ikut mengirimkan voice note-nya. Well actually I want it that way, coming from Backstreet Boys that we've already played before, requested by our little guy Benji. Tadi sudah kirimin voice note, coba kita hadirkan dulu yuk voice note-nya Benji.
1: Pagi Om Danar.
0: Hai
1: Benji, aku sedang diantar sama papi aku juga sembari mau request lagu Backstreet Boys, I Want It That Way. Terima kasih, semoga ayahnya Tantove cepat sembuh.
0: Amin. Bye-bye Benji, terima kasih banyak untuk doanya. Gemas sekali kamu sembari dalam perjalanan, sembari request, sembari dianterin papi juga. Hati-hati di jalan, semangat juga sekolahnya hari ini ya. Yang tadi juga sudah ikutan memberikan voice note, bahkan di Sharp di jam 6 tadi itu adalah yang satu ini nih.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Aku mau titip salam untuk Tante Sarah.
0: Hai.
2: Ibunya El dan Bara. Suka dengerin aku. Ia mau request lagu My Hero dari Foo Fighters.
0: Dari Foo Fighters.
2: Makasih Om dan Tante. Semangat ya.
0: Terima kasih banyak Ogi, semangat juga ya untuk sekolahnya hari ini. Katanya utinya Ogi pun juga lagi di rumah sakit. Semoga lekas pulih ya Ogi ya. Semangatin utinya untuk semangat bisa sembuh, untuk bisa keluar dari rumah sakit dan bisa main lagi nanti sama Ogi ya. Hati-hati di jalan Ogi. Selamat bersekolah hari ini. Selain Ogi, ini pun juga ada yang ngirimin voice note ke wawanya kita di 08 118878991. Ini sih kayaknya Cherry nih yang ngirimin voice note nih.
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi, aku Cherry.
0: Hai Cherry.
3: Hari ini aku seneng banget karena ada ekskul gambar dan les dance hari ini.
0: Gemas.
3: Nah, terus aku mau request lagu Somebody to Love dari Queen. Makasih.
0: Waduh.
3: Juga itu untuk mama tersayang yang udah nyetirin setiap hari ngantarin aku ke sekolah.
0: Gemas, luar biasa. Cherry, lagunya Queen itu tuh setahu Om Danner lagu tahun 80-an. Kayaknya gak bisa Om Danner puterin tuh lagu-lagu tahun 80-an. Tapi buat Cherry sama mama, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan lagu yang kita hadirkan di sini bisa menyemangati Cherry dan juga mamanya Cherry untuk beraktivitas hari ini. Selain Cherry, ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note? Kita langsung hadirkan yuk pagi hari ini.
4: Halo Om Danner, Tante Afi.
0: Halo.
4: Aku Kinara. Sambil aku berangkat sekolah, aku mau request lagu Everything You Are by Hindia. Terima kasih.
0: Ah, oke. Aduh, Kinara gemas sekali nih. Tante Afinya tuh hari ini lagi nggak siaran. Kebetulan tadi ada yang bertanya, Teh Linda, Teh Afi kemana? Afi tuh ada kerjaan hari ini. Jadi memang dari beberapa waktu yang lalu udah info kalau hari ini akan off siaran. Jadi aku single fighter. Enggak sendirian juga sih karena Fawas lagi preparation di situ. Cela. Fawas, good morning. Dia anaknya kayak gitu, agak lumayan suka malu-malu kalau di on airin. Jadi ada Fawas, nanti pun juga akan ada Raya, ada model-model yang lain lah ya, Magang Delta yang akan hadir di sini. So buat teman-teman semua, kembali mengajak lo yang mau ikutan request, mau kirim voice note ke sini, boleh banget. Silahkan di share ke wawanya kita 0811 8878 9991, atau bisa mampir ke TikTok gue. Ini ada Anara, ada siapa lagi nih tadi? Ada Hans, ada Yuki Cherry, ada Mbak Linda, terus juga ada Meriska, ada Iskandar. Oh, ini wujudnya yang selama ini cuma dengar suaranya koko-koko ya. Koko-koko kata dia. Koko-koko. Lo stop di situ, Danner. Buat teman-teman semua, let's go, kita seseruan. Jadi gue tunggu yang mau ikutan request, yang mau ikutan menyapa pagi ini 0811 8878 9991, atau bisa ke sosmed gue lagi live di TikTok, atau bisa mampir ke Instagram gue ya, @danargumilang. In the meantime, kita disemangatin dulu yuk sama Elo, ada Ipang, ada juga Lala Carmela. Ini dia Buka Semangat Baru, tentunya bareng gue Danar Gumilang di Good Mood Club sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Let's go!

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta FM Hits Terenak. Aduh, lagunya mudah-mudahan bikin pumping hari ini ya. Mempam energi teman-temanku semuanya. Good friend di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. That was Maroon 5 with This Love. Back with me, Danar Gumilang. I'm a single fighter today karena Ovi gak masuk ke ruang siaran. Lagi ada kerjaan dia. Raya hadir, ada Om Halid, ada Fawas. Kita masih akan seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan di sini bisa jadi sebuah semangat untuk mengawali hari Kamis lo ya. Ini ada beberapa nama yang juga sudah hadir di wawanya kita. Good morning. Tadi gue tuh ngajakin teman-teman seperti biasa sih di hari-hari sebelumnya. Kalau pagi-pagi tuh pingin ngajakin teman-teman untuk sapa pagi ke WhatsAppnya Delta FM yang kalau misalnya lo mampir ke TikToknya Delta FM tuh ada di running text 0811-8878-991. Ada Lydia, selamat pagi. Lydia pingin dengerin lagunya Heaven dari Bryan Adams, walaupun sedang sendiri. Semangat terus ya buat Om Danar. Thank you Lydia. Semangat ya. Terus, sebentar. Sorry. Ada Gita. Gifta, selamat pagi. Yang dimana tadi Gita ngirimin voice note, terus dia ngasih tulisan. Om Danar, kali ini yang voice note bundanya Gifta. Apa nih yang disampaikan lewat WhatsApp-nya kita?
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: Kak Danar. Aku Cece, bundanya Gifta. Selamat pagi buat Kak Danar yang lagi sendirian.
0: Ini.
1: Aku mau kasih doa buat ayahnya Kak Ovi. Semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Cepat berkumpul lagi dengan keluarga.
0: Amin.
1: Bisa beraktivitas seperti sedia kala.
0: Amin.
1: Makasih buat Om Danar dan Tante Ovi yang kemarin sudah bacain voice note-nya Gifta. Makasih banyak loh. Kita selalu happy di jalanan nih dengerin kalian berdua. Yang happy-nya tuh nular banget ke pendengar, ke kita. Oke, untuk lagunya aku mau minta Adele yang Hello.
0: Oke, siap. Ini kayaknya sekeluarga lagi mulai beraktivitas nih. Ada Kak Cece, ada ayahnya Gifta juga di situ sepertinya ya. Ini I assume sepertinya ada di situ. Well anyway, hati-hati di jalan. Hello dari Adele. Nanti coba kita cek ya. Kayaknya agak sedikit temponya tuh agak mendayu-dayu, tapi nanti kita coba cek. Mudah-mudahan aman untuk kita hadirkan ya. Hati-hati di jalan kalian. Terima kasih juga doanya buat ayahnya Ovi. Benar nih buat good friend yang baru gabung. Ayahnya Ovi tuh lagi sakit. Kemarin memang masuk rumah sakit, jadi mohon doanya semoga bisa kembali sehat. Doa yang sama pun juga buat good friend nih yang mungkin ada kerabat atau mungkin lo sendiri lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya ya. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nindar, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Bandung cerah cuacanya. Dan aku juga sudah beres ngantar anak-anaknya, Diandra dan juga Hanum, di dua sekolah yang berbeda. Luar biasa. The true macan ternak yang memang sudah beraktivitas dari pagi. Gue salut sih kalau misalnya memang ada parents yang punya anak dengan sekolah yang berbeda. Biasanya gerabak gerubuknya lebih early dibandingkan yang lainnya, ya gak sih Nindar? Hati-hati ya. Mau dengerin lagunya Muse yang mana aja, semangat siarannya Danar. Thank you. Selain Nindar, ini pun juga ada yang udah ngirimin voice note ke wawanya Delta FM di 0811-8878-991. Ada siapa nih?
2: Pagi Ovi, pagi Dana.
0: Selamat pagi.
2: Gue mau request lagu ada Bendong yang Langit Tujuh Bidadari. Temenin gue di jalan nih, motoran ke pabrik.
0: Oke. Okay.
2: Semangat buat kalian, selamat pagi.
0: Thank you banget, Bal.
2: Buat temen-temen semua, temen-temen good friend.
0: Oke, okay. Siap kalau begitu. Oke, okay. Iqbal ini dari Sukabumi nih, aku yakin banget. Oke, okay, Bal, nanti coba kita cek ya. Mudah-mudahan aman lagunya dari Ada Band. Kalaupun gak aman, mungkin ada band yang lain bisa kita mainin ya. Sambil juga menyapa teman-teman yang ada di TikTok, selamat pagi, Cici Nuraila. Ada Caca juga yang hadir di TikToknya Delta FM. Di sosial media gue pun juga ada Let Me Share yang ingin dengerin lagunya Nona yang Honk. Terus juga Glenka, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Ada Indah Morning. Ada Rame nih yang sudah bergabung. Tadi pun juga ada Poki Puka yang pengen dengerin lagunya Everything by the Girl Yang Missing. Aduh, lagunya Puka yang pengen dengerin lagunya Everything by the Girl Yang Missing. Aduh, lagunya bisa nanti kita hadirkan setelah yang satu ini. Aku tuh suka sekali.

dengan lagu ini loh saudara-saudara, for your information. Lagunya ini di request sama ada Dimas. Selamat pagi Dimas, menyapa gue lewat DM Instagram @nergumilang. Ner, puterin lagu kesukaan lo, Sini Kini dan Sejumlah Sikat. Yang mau request juga pasti gue tunggu ya. Silakan ke sosial media gue atau WhatsApp.

0: The Girl Missing. Di request tadi tuh lewat live TikTok gue sebenarnya. Terus sekarang gue sudah off-kan live TikToknya Delta FM, Delta FM, live TikToknya Danar Gumilang. Karena di Delta FM sudah mulai kita live di sana. Gue tadi bilang, guys berpindah ke akunnya Delta FM aja ya. Agak susah soalnya ada 3 platform yang harus gue puk-puk. Aku tuh siaran sendirian hari ini karena Ovi lagi berhalangan hadir. Ada kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi gak masalah, tetap akan seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Masih ditunggu juga buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya. Kasih tahu aja ke sosial media gue, at Danar Gumilang boleh. Atau mungkin bisa mampir ke bawahnya kita 0811-8878-991. Ada Kevin yang katanya, dan mogot jam segini nih masih ramai lancar. Nanti jam setengah 8 katanya baru padat merayap katanya gitu. Hati-hati di jalan. Hendrik, biar kursinya gak kosong isi aja. Lo mau nungguin raya kan sebenarnya. Lo bilang di situ tuh Hendrik. Lucky good morning Cece. Kumaha damang. Walau sendiri tetap renyah ya suaranya Kak Danar. Aduh amin, terima kasih banyak. Semoga tetap bisa memberikan keseruan di hari Kamis ini, di tanggal 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Miracle, good morning. Komandan Adam, good morning. Dimas Lintar dari Medan nih. Hai, gimana Medan? Kemarin kan hujannya cukup awet ya. Apakah hari ini hujan juga cukup dingin seperti udara yang di Bandung menurut teman-teman kita yang dari Bandung. Terima kasih banyak loh buat yang sudah meramaikan sosial medianya Delta FM di live TikTok. Mas Davi single lagi, iya nih aku sendirian, cie sendirian katanya user. Ya gitulah banyak nama angkanya di belakang kata user. Terima kasih banyak loh sudah bergabung. Morning juga buat teman-teman yang sudah mampir ke Instagram gue. Tadi ada Della, ada Dimas. Terima kasih banyak. Ada sebentar, ada Edi. Terus juga ada Nathanael. Terima kasih banyak. Truly happy to receive those request yang sudah di-share lewat sosial media gue. Ada Ardi pun juga sudah bergabung. Thank you banget. Di wawanya kita pun juga hadir Mami Ale seperti biasa. Sebelumnya mau nyemangatin Kak Danar yang hari ini siarannya tanpa Kak Ovi. Semangat ya Kak, terima kasih banyak Mami Ale. Seperti biasa mau sapa pagi untuk suami aku Leo Alfa. Dan juga kedua anak aku, ada Alvins, ada Levins. Terutama untuk anak kedua aku yang lagi sakit katanya. Semoga cepat sembuh ya nak, amin. Mau dengerin lagunya Aqua yang Baby Girl. I'm a baby girl. Lagu ini dipersembahkan untuk diri saya sendiri. Biar vibesnya ceria, Mami Ale yang bisa ke charge 100% full day katanya gitu. Oke, okay. Nanti coba kita ceki, mudah-mudahan aman. Ada yang ngirimin voice note juga nih ke bawahnya Delta FM. Ada siapa ya?
1: Halo Om Danar.
0: Halo.
1: Aku mau doain
0: Oh, terima kasih
1: buat
0: banyak.
1: Buat papahnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Semoga papahnya Om Diki, Om Fi, sembuh.
0: Amin.
1: Terus Om Danar sehat-sehat selalu ya.
0: Terima kasih banyak. Dadah. Aileen gemes sekali. Kamu nih lagi di stasiun Aileen. Kamu mau pergi kemana sama papa? Ini karena menggunakan WhatsApp ayahnya. Hati-hati kalian berdua ya. Ini ada Karina juga yang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah mengirimkan teksnya. Terus juga ada yang bergabung Kak Yupita Amelia. Morning Mas Danar, semangat walaupun sendirian karena ditemani macan-macan ternak. Asik, mama cantik antar anak bergabung bersama dengan kita. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang mau request, masih gua tunggu. Silahkan meluncur ke wawanya Delta FM 0811-8878-991. Mampir ke live TikToknya Delta FM boleh. Dan sebentar lagi kita mau masuk ke jam kedua kita akan menghadirkan sebuah topik karena memang ini adalah hari Kamis. Kita akan throwback Thursday. Akan ada sesuatu yang mudah-mudahan sih bisa mengingat masa-masa manis di masa lalu ya, good friend ya. Kira-kira akan ngebahas apa? Nanti kita hadirkan sebentar lagi sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Gue punya lagu, aduh lagu yang satu ini nih, lagu pada masanya banget. Ini adalah lagu yang di remake sebenarnya. Ah, gue lupa lagi siapa yang nyanyiin awalnya. Tapi lagu yang satu ini ketika udah mendengar petikan gitarnya, pasti akan ikutan bernyanyi.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Nintendo akan resmi hadir di pasar Indonesia mulai Desember 2026 dengan peluncuran Nintendo Switch dan Switch 2. Selain membawa konsol, Nintendo juga menyiapkan sejumlah game seperti Mario Kart dan Pokemon Pokopia. Sementara dari berita entertainment, film adaptasi novel psychological thriller Verity karya Colin Hoover resmi merilis trailer perdananya dengan Anne Hathaway dan Dakota Johnson sebagai pemeran utama. Film ini mengikuti Lauren Ashley yang diminta menyelesaikan seri novel Verity Crawford, namun justru menemukan manuskrip berisi rahasia gelap keluarga tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Jose Mourinho dinilai bisa menjadi sosok yang dibutuhkan Kylian Mbappe di Real Madrid untuk bisa mengembangkan kemampuan dan mentalitasnya. Pengalaman Mourinho menangani pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo diyakini bisa membantu Mbappe meraih kesuksesan bersama Madrid.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung